0: Abah, Abah.
1: Naon, Dul?
0: Bapak nasi Andi tulin kena stroke, Abah.
1: Ah, cek saha maneh?
0: Eta tadi Abah pas Abdul ngaliwat di mana? Tadi si Andina kerjaring terus, Abah. Nanyakeun ka Mang Ayus cenah bapana kena stroke, Abah.
1: Kumaha ayeuna kaayaan bapak si Andi?
0: Ayeuna mah atus dibawa ke rumah sakit, Abah.
1: Karunya pisan. Mana si Andina masih sakola deh.
0: Makana Abah oge perlu ngajaga kesehatan. Abdul mah embung, Abah kuna naon. Mana Abdul masih sakola deh, Abah.
1: Tenang, Dul. Pan Abah mah rutin konsumsi Habutop anu berhasiat kangge kesehatan Abah. Selain eta oge loba manfaatna, di antarana kangge panyakit stroke, jantung, liver jeung asma.
0: Oh, nya atuh Abah.
1: Heeh, Dul nya. Tong hariwang, Dul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.
5: Apotek Tuwel Sehat, alamat Jalan Raya Tuwel Guci, RT 1 RW 1, Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Apotek Cahaya Farma, alamat Jalan Raya Barat Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
5: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuel, RT 3, RW 3, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel, Bumi Jawa, Tegal.

0: Hem, Wati, hoyong naras yuh. Ayu Wati, kamari nyoblos presiden anu mana?
1: Nu mana we, kepo.
0: Eh, ayu si Wati, penasaran yuh. Sugane atuh sarua.
1: Terus, mun sarua ekumaha?
0: Mun sarua mah, berarti jodoh.
1: Ih, jodoh-jodoh lah. Wati mah moal ngabejakeun, kan pemilu mah emang asasna rahasia. Moal bisa dibeja-bejakeun.
0: Eh, nyanya, kan asas luber jurdilnya. Nyantas atulah. Tapi Wati abi mah aya hiji deui pertanyaan ya.
1: Pertanyaan naon deui atuh? Ulah ngagombal ah.
0: Nya moal Yeuh, ayu Wati kamari masian obat naon jeung mamah anu pas mamah Wati udur migrain geuning.
1: Nah, nu kieu mah moal rahasiaan. Yeuh, ngabejaannya bisi boga panyakit migrain, jantung, liver, asma, kolesterol jeung sajabana obatan kuha butop. Obat herbal anu komposisina tina habatu sauda ditambahan rempah-rempah alami. Hasiatna edun pisan. Salianti jeung ngajaga daya tahan tubuh, bisa oge jeung anu berbagai penyakit.
0: Nah, obat ieu nu ku urang diteangan teh. Nuhun ya Wati, hek langsung meser ah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar RT1 RW3 Balapulang Tegal.
5: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar RT4 RW3 Balapulang.
4: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung RT22 RW4 Balapulang Tegal.
5: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara Margasari, Tegal.
4: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari nomor 88, Tegal.
5: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting Ketapang Margasari, Tegal.
4: Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT24 RW5 Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tajur Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya
1: kesemutan. Kesemutan ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan. Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, sudah minum
1: Habutop ya. Sekarang rutin. Ya. Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Ibu? Ya. Ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
4: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT3 RW2 Bumi Jawa, Tegal.
5: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek RT7 RW1 Desa Jejek Bumi Jawa, Tegal.
6: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka RT1 RW3 Desa Cempaka Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
7: Apotek Darusyifa, alamat RT2 RW5 Desa Dukuh Aren Bumi Jawa, Tegal.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Radio Citra Amelia, nostalgiaan ditembang kenangan.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat pagi sobat Setara semuanya. Jumpa lagi bareng Tata, tentunya kali ini di acara Nostalgia Tembang Kenangan ya, sampai jam 10 siang. Buat kalian semua yang mau bergabung nih, boleh banget langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 0823-1328-0522. Atau nih yang mau komen di Facebook juga boleh banget ya, tentunya di Setara Bumi Ayu. Dan pasti ya, jangan kemana-mana, nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya. So don't go anywhere, stay tune terus di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Halo, assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam. Iya Bu. Duh, maaf ya, Ayah belum sempat ngabarin.
0: Iya ih, Ayah bikin Ibu khawatir aja sih. Ayah, kok udah malam sih nggak pulang-pulang? Ayah lembur kah?
1: Iya Bu, Ayah terpaksa lembur gara-gara seharian salah terus masukin data. Mata Ayah kayaknya bermasalah deh Bun.
0: Ya ampun, ada-ada aja sih ya. Terus gimana sekarang matanya?
1: Ya masih begini Bun, kayak double-double gitu lihat tulisan, jadi bikin pusing. Oh ya Bun, coba lihat ini foto produk herbal yang Ayah kirim di chat. Tadi Pak Andi nyaranin buat minum Vitama itu. Coba cek di web BPOM deh, udah terdaftar apa belum? Soalnya Ayah takut gak aman.
0: Bentar-bentar ya, Ibu cek dulu ya.
1: Iya Sok.
0: Oh itu nomor pomnya ya. Ada kok ini ya, Vitama 50 kapsul udah terdaftar. Udah halal juga ternyata ya. Insya Allah aman. Emang buat apa katanya ya?
1: Vitama itu kapsul herbal solusi kesehatan mata. Buat mata rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain juga bisa Bu katanya. Yaudah, besok kita beli ya Bu.
0: Iya ya, besok kita beli Vitamanya. Yaudah, Ayah lanjutin aja lemburnya. Kalau sekiranya nggak sanggup pulang aja ya.
1: Iya.
0: Tapi jangan lembur di yang lain loh.
1: Aduh, padahal nggak sanggup yang lain Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
5: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.
5: Apotek Sentosa 2, alamat Jalan Raya Ujung Rusi, nomor 16, Adiwerna, Tegal.
4: Apotek Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6, RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Kali Kangkung, alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1, RW 3, Pangkah.
4: Apotek Mulia, alamat Jalan Kolonel Sugiono, nomor 11, Slawi Wetan.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center.

0: 22 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
2: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
1: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT4 RW1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal.
2: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT10 RW2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
2: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuk Sena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Merkuri yang sudah tata puterkan ya. Ya pernah gak sih ngerasain badai asmara gitu? Cerita cinta yang awalnya manis terus tiba-tiba ribut, cemburu, putus nyambung. Pernah dong ya pastinya ya, apalagi masih di tahap pacaran gitu pasti pernah banget kan ya. Ya jangan kan pacaran, ya udah nikah pun pasti ada badainya juga kan ya. Ternyata beda pendapat, akhirnya ribut, dan akhirnya kita harus mengerti satu sama lain, terus kita baikan gitu kan. Gimana caranya sih kalian ngadepin badai sama pasangan gitu ya? Gimana coba tipsnya? Ya paling ini mah ya ngobrol langsung aja gitu ya. Kita ceritakan pendapat kita masing-masing, kesalahpahaman kita apa, dan kita mungkin ujung-ujungnya juga pasti akan baikan gitu kan. Kan kayak gak mungkin tukaran baik aku ya, apa maning nekis nikah kan ya, apa maning nekis dua anak bisa kan, orang mungkin melas anak kayak ya. Jadi kita terkadang harus mengalah dengan keadaan ya, demi anak tersayang begitu kan. Iya ya, pokoknya pagi ini sudah tetap puterkan badai Esma Rapapin Merkuri. Lagu ini pasti ngingetin kita ya, cinta emang gak selalu tenang, kadang itu pasti ada badainya gitu ya. Kalian tim mana nih, yang bertahan pas badai atau tim yang milih pergi? Kalau kita mah tetap bertahan ya, pastinya harus dipertahankan gitu ya. Ya jadi pada Asmara ini lagu yang rilis tahun 1988 ya. Liriknya itu tentang cinta yang penuh ujian tapi tetap pengen diperjuangin ya. Pas banget juga buat nemenin kalian yang lagi LDR atau lagi berantem begitu ya. Atau mungkin lagi PDKT juga begitu ya sobat star semuanya. Pokoknya mau curhat-curhat ya ke Radio Stara Bumi Ayu boleh banget langsung curhat aja ya. Nanti kita akan kalau mau disampaikan ke pemirsa semuanya, pemirsa pendengar ya gitu, barangkali kita pengen berbagi cerita ya, nanti akan tata kasih ininya gitu ya, antara tata ceritain begitu ya, berbagi cerita lah ya. Kayak tata nih dulu pernah banget nih cerita tata aja nih ya. Jadi tata tuh dulu pernah ya kayak punya hubungan ya, itu tuh baru 1 tahun, tapi di bulan ke-12 pas 1 tahunnya itu kayak kita itu berantem ya, kayak gak cocok lah, jadi kita tuh kayak mau putus aja deh gitu kan. Tapi kayak eman-eman aku loh, soalnya first tahun aku kan ya, kalau bisa dipertahanin kenapa enggak gitu ya. Jadi waktu itu Tata kayak ngajakin, ayolah kita ketemu aja, kita ngomong, ngobrol gitu, apa yang ada di unek-unek kita. Tapi dia gak mau, yaudah sana kamu aja, kalau mau pergi sama cowok lain pun gak apa-apa gitu coba. Dan akhirnya besoknya beneran Tata perginya sama cowok lain gitu kan. Nah terus waktu itu tuh kayaknya kalau gak satu ada acara apa ya, tahun baru kalau gak salah di kali gua gitu, di gua Jepangnya. Dan Tata tuh main sama temen cowoknya Tata gitu kan. Nah ternyata dia tuh main juga bareng temen-temennya. Terus dia lihat Tata lagi jalan berdua sama si temen cowok ya. Begitulah ya. Terus tapi kita setelah itu memilih untuk kayak deep talk gitu ya, ya cerita panjang lebar gitu. Dan setelah itu kita baikan, kita main berdua sampai akhirnya mau 2 tahun ternyata kita emang gak cocok, putus lah gitu kan. Dan akhirnya 1 tahun Tata bertemu dengan suami Tata yang sekarang alhamdulillah ya. Ya kalau Tata sama suami Tata tuh dulu kita tuh kayak emang ketemu, sama-sama ketemu di usia yang mateng kali ya. Jadi kita kayak gak ada pikiran pacaran, gak pikiran ini itu. Yang penting kalau serius ayolah kita ke hubungannya lebih serius ya. Kita ya coba memahami satu sama lain gini-gini gitu kan. Dan alhamdulillah Tata tuh dulu kayak deket tuh Oktoberan ya. Oktober tuh deket. Terus bulan Maretnya kita langsung lamaran, Agustusnya gas kita langsung nikah. Alhamdulillah yang ke sampai 1 tahun kita ya udah nikah aja ya, karena emang udah gede juga, kita mungkin udah lebih banyak belajar memahami karakter-karakter pasangan gitu kan, karakter orang gimana-gimana gitu. Jadi kita ya udahlah alhamdulillahnya sampai sekarang ya, walaupun belum dikaruniai momongan ya, kita tetap kompak ya, tetap selalu menyemangati, saling mendoakan begitu ya, percaya aja sama Tuhan, barangkali aja ini Tuhan mau menyiapkan yang lebih indah buat Tata dan suami Tata nanti, begitulah ya. Sepenggal cerita ya.
Ya, kalau Mama Fikar nih sampai detik ini Mama udah melewati fase-fase di setiap tahun perjalanan, apalagi LDR. Nah, nih kalau LDR tuh tata-tata kayaknya nggak sanggup deh mah ya. LDR tuh kayak nggak mau deh aku mah, cukup LDR-an waktu pacaran aja gitu kan. Kalau sekarang mah nggak mau lah ya, sebisa mungkin ya. Tapi ya kita mohon aja sama Allah ya. Kasihlah rezeki kita yang deket-deket biar kita gak usah LDR gitu, karena jujur gak kuat kalau tata ya, nangis terus nih aneh. Ya emang salah satu kuncinya itu pasan harus berpikir dewasa pastinya ya, ya mah kita berpikiran dewasa tuh pastinya harus, dan jaga kepercayaan juga pastinya. Oh, Mama beda 9 tahun, insya Allah bisa suami ulta yang keempat 9, LDR udah 16 tahun, masya Allah, tabarakallah. Ya Mama kuat banget 16 tahun LDR ya. Ya soalnya Tata tuh kayak, kalau kadang lihat Mama Tata kan LDR-an sama Papa Tata ya. Papa Tata tuh di Palembang, Mama di rumah tuh kayak kasihan banget ya, tiap malam tidurnya sendiri, kayak gak ada yang nemenin, kayak curhatnya jarang-jarang, ceritanya jarang gitu kan. Tuh kayak nyes banget di hati, kayak pengen nangis gitu ya. Ya kayak gak ngebayangin aja sih ya. Ya alhamdulillah Tata beda 4 tahun sama suami, 3 tahunan lah ya, karena suami itu akhir tahun lahirnya ya, beda 3 tahunan. Tapi suami masuknya masih gen milenial ya, kalau Tata itu masuknya gen Z ya kalau gak salah ya. Gen Z itu di 97 udah masuk gen Z kan, kalau suami Tata 95 masih gen milenial, makanya masih bapak-bapak cable banget ya. Ya gak apa-apa, alhamdulillah ya. Yang penting apapun itu selalu diusahain ya, walaupun gak langsung diturutin tapi pasti diusahain gitu. Ya punya apapun itu semangat ya Mama. Ya benar, apapun itu semangat. Yang penting kita selalu kompak sama pasangan aja ya, selalu belajar untuk berusaha menerima. Kadang-kadang kita juga pasti ada perbedaan kan, perbedaan pikiran walaupun kita sudah menjadi satu gitu kan. Itu juga kita harus ada kayak cari jalan tengah lah, biar kita sama-sama menerima gitu lah pokoknya ya. Ya insya Allahnya gitu ya. Ya mudah-mudahan kita semua bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, bisa

ada Mama Fikar, Kang Sahri, ada Mbak Ima, Abah Abekori, Bang Yoe, ada Mama Lisa, ada Emri Fai, rongnya juga. Nah, tata bacain dulu ya pesan yang sudah masuk ini tadi, ada dari Kang Sahri yang pertama gabung. Assalamualaikum Mbak Tata Chan. Waalaikumsalam. Selamat pagi, gimana Mbak Tata Chan? Kabarnya alhamdulillah baik. Hari lagi cahaya dan hadir di acara nostalgia tentang kenangan lagu lagunya Epic KAD berita kepada kawan. Salamnya untuk Teh As, Mama Fikar, Kang Rahono, Pak Edi Palemana, Neng Intri, Bang Yoe, Kang Adeng, Mama Pauyin, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Imam, Mas Jutur, dan dapat semuanya aja sobat Star FM Brebes. Makasih Mbak Tata Chan. Sehat dan sukses selalu. Amin. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian ada Mama Fikar juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagi Radio Setara Bumi Ayu juga, Teh Tata, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mama Fikar ikutan gabung di nostalgiaan. Salamnya buat sobat Setara semua dimanapun berada. Selamat beraktivitas semua untuk Teh Tata, semangat. Selamat bertugas, selamat tugas. Sehat juga, baik selalu. Di belakang lagunya Sandiwara Cinta by Republik, Atur Nuhun Teh. Wassalamualaikumsalam. Next ada Mbak Ima juga ya. Mbak ini sama Ima yang lagi ketatar lagunya Setangkai Anggrek Bulan buat Papa Mamanyain, Mama Harun, Mbak Alaska. Kang Kronggo, Kang Sari, mat pagi. Salam Kang selalu buat yang baca, jaga kesehatan, punya rezekinya, sukses selalu, dinas sekes keurusannya, amin. Mbak jangan lupa sarapan. Mbak ini Ima lagi makan lopis. Lopis itu lapis, kue lapis bukan sih ya? Atau lopis itu beda lagi ya? Kasih tahu dong lopis itu apa. Kalau Tata tadi alhamdulillah udah sarapan ya di rumah pakai apa sih itu, mie bihun apa bisohun ya, pokoknya yang putih gitu ya. Bangun tinggal sarapan, emang durhaka banget ini menantu yang satu ini. Iya, bangun-bangun ya ibu murta Tata udah selesai semua, udah masak, Tata tinggal makan doang. Coba jangan ditiru ya sahabat Star ya. Astagfirullahaladzim ya. Oke, next juga nih ada dari Aba Bakori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat yang selamat pagi buat semua kru Setara Bumi Ayu. Masih di kawasan Cibay alias Cibaduyut Bandung. Aba Bakori hadir merekus lagu Pencinta Pirindu dari Rati Purwasi. Selanjutnya buat Mama Zara di Keramat Bumi Ayu, Mama Nafi, Mama Desta, Mama Alvin, Mama Bayu, Mama Holy Soul Lingapura, Mang Ono, Bang Toyib, Edit Teblok, Sahrul Dwi Afrizal, Bang Charlie, buat semua sobat Setara Bumi Ayu di mana pun berada. Pokoknya lagi tugas, semoga sehat selalu, amin. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Permios, permios itu persimi, persimi, permisi bukan sih. Persimi, apa itu persimi ya? Iya, nanti akan Tata memputarkan lagu-lagunya ya, satu persatu sesuai dari urutan requestan sobat Setara semua ya. Benci tapi apa tadi ya? Benci tapi rindu kah? Oh, mana sih tadi ya Bapak Kori? Oke. Benci tapi rindu. Oke ya, nanti kan Tata ini putarkan. Langsung aja nih ke lagu berikutnya, ada berita kepada kawannya, kesan dari Kang Sari, Bosopo Setara semuanya.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Bapak Amin Makmur
1: dari mana, Bapak?
2: Keblogan, Ponjian
1: ya. Dulu kan Bapak pernah beli Vitama di apotek ya, Bapak. Sebelumnya iya. Punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelumnya mengonsumsi Vitama, mata saya berair akibat debu.
1: Dan sesudah?
2: Sesudah mengonsumsi vitamin, alhamdulillah sekarang mata saya membaik.
1: Sudah mengonsumsi berapa botol Vitama, Bapak?
2: Sudah mengonsumsi 2 botol sama yang sekarang.
1: Iya, untuk kesan-kesannya mungkin Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak.
2: Kesan-kesannya buat para semua yang punya keluhan mata, jangan lupa beli Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Hadutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT4 RW1 Kecamatan Pager Barang.
4: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT4 RW4 Lebak Siuh Tegal.
3: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT4 RW3 Songgo.
4: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT4 RW7 Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
3: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
4: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hasyim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
3: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3, Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa, Neng? Namanya, Neng?
2: Dengan Iwi.
1: Iwi ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah ya?
2: Iya.
1: Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Mak Komsiah sakit apa, Neng?
2: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas perutnya, sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
1: Udah kan. Enakan, enggak panas lagi ya petuangan anak.
2: Alhamdulillah.
1: Terus juga enak tidur?
2: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
1: Ruwok cenah. Si Mak habis berapa botol, Neng?
2: Habis 2 botol.
1: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan. Ya, alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng, ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
2: Iya.
1: Iya, oke.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih, Neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
6: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
7: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
8: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

Oke, balik lagi nih 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Ya, tentunya masih bersama Tata di acara Nostalgia on Tembang Kenangan ya. Oke, langsung aja Tata bacain dulu pesan yang sudah masuk. Ini tadi ada siapa nih yang udah bergabung? Oke, ada Mama Liso. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo DJ Tata cantik, dengan permelu hadir Nostalgia Andriku sakunya ayah dari Ratih Purwasi sebelumnya. Salamnya buat semua jawabat lagi tugas, makasih saya selalu DJ Tata, wassalamualaikum salam. Ada juga M. Rifai orang-orangnya Cirebon hadir, halo. Ada juga nih Bang Yoe ya. Selamat pagi DJ Tata, Bang Yoe lagi aktivitas di Kerajaan kali era, mau request lagu Soledad dari Westlife. Bagi salam buat Bang Toyi, Bang Wacinaka, Bapak Kasurmi Ayah, Mas Hoyudi doang. Mas Ronggo, Mas Syahari, Mas untuk kampung baru Mangono ini anakku Aulia Mai Putu di daerah di Kaliwadas Mai Bocah Mai Isnya lagi di Purdi Bekasi. Makasih buat yang baca sama-sama. Kemudian ada juga Didah Aje. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Neng. Regus lagunya My All dari Maria Carey, Hatur Nuhun sama-sama. Yang ada juga dari Kang Cupento. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir Mbak Tata yang cantik, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Regus lagunya Wali yang berjudul Dik ya. Oke, nanti diputarkan, ditunggu saja. Dan kemudian salamnya buat Mbak Tata, Mbak Rizka tanyanya, Mbak Azza, Mama Nafi, Mama Yesa, Mama Dirah, Mama Fikar, Mama Fatmawati, Mama Rizka, Mama Destabah, Jawir, Pak Kasun, Wahari, Bang Samsul, Bang Culut, As, Adinda, semua yang ada di grup aja. Makasih yang bertugas buat yang baca. Semoga sehat, sukses selalu, dilancarkan rezekinya baca umur, bisa jumpa lagi. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan oke, sudah tetap baca semuanya. Jangan lupa buat sobat Star semua jaga kesehatan kalian tentunya dan konsumsi produk herbal dari PT Denatur Indonesia, Dahabu Top Sultana, Vitama, Vitapedia, Odoha Tipus, Teh Mori juga. Dan produk kami ini sudah berPOM ya, bersertifikat halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping sobat kalian semua. Jangan diraguin lagi, silakan di order langsung datang aja ke studio. Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 323 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes, dan bisa juga beli di agen-agen resmi kami dan di apotek-apotek terdekat dari rumah sobat Setara semuanya. Langsung aja tetap putar lagu berikutnya, Andi Ratih Purwasih yang berjudul Ayah buat sobat Setara semuanya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bu Dewi, beli apa, Bu?
0: Beli Habutop, Mbak. Masih ada, kan?
1: Ada dong. Mau yang berapa kapsul?
0: Yang 200 kapsul, biasa.
1: Tumben sendirian, Bu. Biasanya diantar sama Bapak.
0: Aduh, itu dia, Mbak. Si Bapak rematiknya kumat. Mungkin kecapean habis hajatan hitan anak saya kemarin.
1: Pantes, lama gak beli Habutop.
0: Iya, terlalu sibuk, Mbak. Makanya ini saya beli lagi yang 200 kapsul supaya si Bapak kembali pulih. Ini saya dengar dari radio, katanya ada obat herbal alami yang baik buat asam urat dan rematik.
1: Mantap, Bu. Pas banget pilihannya. Udah banyak kok, Bu, yang udah langganan ke saya beli Habutop. Banyak khasiatnya, aman dan tanpa efek samping karena dari bahan alami.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pangembatan Bantar Kaung.
2: Oke, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya iya. Dan sebelum Tata berpamitan, Tata bacain dulu pesan yang sudah masuk ya. Ini ada Mama Dini, pagi empat tataku yang paling cantik lari hati, Masya Allah bagi kembali. Mama Dini ikutan hadir ya, nok regas lagu Hampa Ungu. Lagu Hampa Hatiku dari Ungu. Makasih Mbak Tata, semoga sukses selalu ya nok. Amin, terima kasih kembali. Ya pastinya nih buat sahabat Setara semuanya, sebelumnya mohon maaf banget ya, mungkin banyak kata-kata yang menyakiti sahabat Setara atau banyak salah-salah kata ya. Selamat datang siaran di acara hari ini, mohon maaf. Dan terima kasih juga buat sahabat Setara semuanya yang sudah bergabung bareng Tata di acara hari ini. Dan

0: Nah, si papa ada di belakang. Kenapa papa bikin kaget aja tuh, ih?
1: Duh, ini mah kaki papa sakit lagi buat dibawa jalan, mah.
0: Kasian deh lo, suruh siapa makan kacang-kacangan terus dari kemarin. Udah dibilangin jangan makan kacang-kacangan, pak. Kapok kan sekarang, asam uratnya tuh kambuh.
1: Si mama malah ngeledek papa gitu. Iya, mah, salah papa makan sate kemarin. Tapi dah papa teh lihat si A'a makan sate, ya udah we nyicip.
0: Nyicip kok abis.
1: Iya, salah siapa, bumbu kacangnya enak.
0: Dih, malah nyalahin bumbu sate. Ya udah nanti habis masak mama beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ke apotek depan jalan.
1: Oke sih ya mamaku yang paling cantik. Makasih mama.
0: Ih, muji-muji. Udah gini aja muji-muji. Biasanya juga ngebully. Dasar.
1: Enggak atuh mah. Ya Allah, yang cantiknya tiada tara deh.
0: Pret.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1, RW 1, Kecamatan Tonjong.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: FM, campur sari lan Sundane, yahoo!

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama ibu bapak siapa, Bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya,
2: Bapak. Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelanjar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, nah, kelanjar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Membaik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT1 RW1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT4 RW1 Kecamatan Pagerbarang.
4: DP Studio Production and Entertainment.

Masih bersama Tata ya, langsung aja Tata bacain pesan yang masuk tadi pertama gabung rekan Sari. Assalamualaikum buat Tata Chen, waalaikumsalam. Selamat siang Sari lagi jahit dan hadir di acara campur Sari dan Sunda. Rekus lagunya ini kan Sari Indri Kido Reksa Bumi. Salam untuk Bapak yang lagi jahit. Mama Fikar, Kang Rohana, Mama Ayu, Neng Yitri, Kang Ade, Mama Pepayan, Bunda Mama Bang Yo, sorry Mas Rongga, Mama Ono, Mbak Ima, Mas Yudhira, dan buat semuanya aja sopas taraf M Rebus dari Asam Z. Makasih Mbak Tata Chen, selamat bertugas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jatuh mencacar leweang. Kemudian ada Mama Fikar juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lingkungan Sira di Star Bumi Ayu juga Tata. Mama Fikar ikut tergabung lagi di Campur Sari dan Sunda. Salam buat sobat setara semua dimanapun berada untuk Mbak Tata. Selamat bertugas sampai tetas. Jaga kesehatan bagi selalu. Di pelakunya yang dari atas sih, baik itu Sumbang. Hartuhun, wassalamualaikumsalam. Nes ada Mama Dini juga. Selamat siang Mbak Tata, yang paling cantik dan baik hati. Mama Dini ikutan hadir ya Nokayu. Tak kirim salam buat Mama Nafi, Mama Ayu, Mama Desta, Mama Dira, Mama Rizka, dan semua setulus setara dimanapun berada. Salam spesial ya buat pelanggan warung kopi Mama Dini Nok, lagunya Luna Alun Nganjuk. Makasih ya Nok, kasih lupa jaga kesehatan. Oke Mama, terima kasih ya. Kemudian ini ada Kang Cupenta juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hati Mbak Tata yang cantik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, request lagunya Rondo.

Ida serahnya untuk Mbak Tata, Bariska Nenyaya, Mbak Asa, Manapi, Maiza, Madura, Mafikar, Mafatmawati, Mariska, Madesta, Mbak Cewir, Pak Kasun Wahari, Bang Samsul, Bang Jul, TAS. Adi dan semua yang ada di grup aja, makasih Mbak Tukas buat yang baca. Semoga sehat, susah selalu, dan rezeki sekian, panjang umur, bisa jumpa lagi. Amin. Dan yang belum Tata baca, nanti akan Tata baca di segmen berikutnya lagi ya. Jangan lupa, puasa-puasa semua, jaga kesehatan kalian tentunya. Dengan selalu mengkonsumsi produk herbal dari PT Denatur, ada Habutab Sultana, Vitama, Vita Pediotipus, serta Teh Moro juga. Semua produk kami ini sudah berPOM ya. Bersertifikat halal, aman dikonsumsi tanpa efek.

Ya, dan pastinya bisa diorder langsung ke studio di Jalan KI Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 dan 1 Kuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, dan bisa juga beli di agen-agen resmi dan di apotek terdekat dari rumah sahabat setara semuanya.

0: Teh, ibu kenapa sih? Kok sat. Kayak buru-buru banget. Santai aja dong, Bu. Takut kepentok tuh kaki.
1: Emang lagi buru-buru banget nih, Pak. Ini kan udah siang tuh, mau ngantar si Ade sekolah. Apalagi katanya sekarang bagian piketnya si Ade.
0: Terus itu lagi nyari apa di lemari?
1: Kabutop, Pak. Di mana ya? Kayaknya stok kabutopnya ibu simpen di lemari ini deh. Ini loh, gurunya si Ade titip kabutop katanya. Jadi suruh sekalian bawa ke sekolah.
0: Oh, kabutop. Tuh, di lemari yang di kamar. Bapak pindahin. Soalnya di lemari ini suka ada suara kerudak-kerudak tikus.
1: Ih, kenapa nggak kasih tahu dari tadi sih, Pak? Nah, ini ada.
0: Awas, Bu. Jangan lupa ibu juga harus minum dulu kabutopnya 2 kapsul biar sehat terus. Kuat walaupun bolak-balik antar jemput si Ade biar nggak gampang masuk angin, Bu.
1: Oh iya, Pak. Hampir aja lupa. Alhamdulillah, pesanan Habutop udah. Minum Habutop juga udah. Tinggal cus berangkat ngantar si Ade. Ibu berangkat ya, ya?
0: Ya, tiap ibu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Alfios Herbal, alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5, Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat, alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kuta Mendala. Agen Apotek Bumi Husada, alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271 Bumi Ayu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Sekarang udah sembuh, alhamdulillah.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus.
1: Uh-uh.
2: Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Yeah.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya, lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya.
1: Uh-uh.
2: Nah, terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah, Habutop udah pakai 3 botol itu. Nah, sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman yang suka gampang capek gitu apa bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Arlinda Farma, alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1, RW 7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma, alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
3: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.

Oke nih, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya keras musiknya, yes. Oke, langsung aja tetap bacain pesannya, sudah masuk nih, ada Dida aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus, Matiani Tatas yang kembali lagunya Kenawan Anjun dari Sule, haturnuhun, sama-sama ya.

Coba Tata cariin dulu yang dari Sule ya, soalnya ini downloadnya dari kemarin itu lagi lelah banget ya. Next nih ada dari Mama Viani, selamat siang Mbak Tata, siang kembali Tasikmalaya hadir. Halo Tasikmalaya, selamat siang, selamat bergabung juga ya. Ya, kemudian nih ada Mas Justiron, assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir blessing siang Tata, kumahadamang, alhamdulillah baik pada mulut kawinan meser sebelak. Salamnya kangga Tata, TAS Adina Dinda Nokjanyum, Eza Ikin, Natasha Futri, Cuma Topen, Kara, Fasya Fasya, Tegar-Tegar, Pasrep, Lokadir, Mama Fiandi, Parti, Mas Jawir-Jawir, Sularti, Mang Ono, Anissa Dewi, Dimas Pucu Hartono, Bundi Abizar, Alziam Abiasa, Afin Ramadhan Juma, semua sahabat Sarah Bumi Ayu, thanks, sehat selalu, amin. Terima kasih kembali juga. Dan terima kasih buat semuanya sudah bergabung di acara hari ini. Dan alhamdulillah sudah Tata bacakan semuanya satu persatu ya. Tinggal nunggu dari sobat Setara aja ini ya pokoknya yang udah request tinggal ditunggu aja ya, akan tetap putarkan sesuai dengan request dari sobat Setara semuanya.

Nah, ini apa setara semuanya ya. Mungkin buat kalian yang sering masuk angin atau badan pegel-pegel ya, ini bisa coba teh moro ya, teh segar kombinasi herbal dengan 100% bahan herbal alami. Ada jahe, kelor, teh hijau, serai, dan cengkeh. Bantu tingkatkan imun, lancarkan pencernaan juga, dan redakan pegel seharian beraktivitas ya. Jadi bisa dibeli juga nih teh moronya, langsung datang ke studio juga boleh di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes. Atau juga nih bisa dapatkan di agen-agen resmi dari apotek terdekat dari rumah Sobat Star. Dan langsung aja tetap putar lagu berikutnya, ada Punten Meser Sebelak ya buat Sobat Star semua.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang, Pak?
0: Iya nih, Ma.
1: Loh, bentar. Kok loyo amat sih? Terus matanya merah banget gitu. Ayo loh, Papa mabuk ya.
0: Astagfirullah, Ma. Sejak kapan Papa kayak gitu? Amit-amit. Mata Papa lagi pegel banget nih. Perih pula, gatal juga. Aduh.
1: Oh, jangan-jangan efek Papa lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan. Kena debu, kena polusi lagi.
0: Nah, itu dia, mah. Main tuduh aja.
1: Ya, maaf, Pa. Gak pernah-pernah sih Papa sampai merah gitu matanya. Ya udah, Papa mandi, terus makan. Habis itu, tuh, vitaminnya diminum. Terus, mie matanya ditetes. Buat sterilin mata Papa.
0: Vitama punya Mama? Ah, Papa kan belum minus kayak Mama.
1: Jangan salah loh, Pa. Vitama dan Vimata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata, Pa. Mulai sekarang konsumsi terus ya, Pa. Nanti Mama beliin juga 2 paket biar Papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Iya, ini tinggal lembur satu lagi, Ma.
1: Lembur apa?
0: Sama Mama.
1: Gak mau, ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

Oke, sahabat Setara, balik lagi di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya keras, musiknya yes, dan tak terasa hampir 2 jam tak teman-teman kalian, saya yang tetap pamit. Sebelum itu mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau bagi banyak kata yang menyakiti sahabat Setara, dan tak tahu cepat banyak terima kasih yang sudah bergabung di acara hari ini, dan tetap pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dari PT Denatur Indonesia, selamat siang dan sampai jumpa.

0: kalepatan naon ya, ah. Pangrasa neng mah, asa teu ngadamel pisan codek ka karerencangan. Boa, aya cucuk rungkang gitu, nu ngahaja sangkan batur teh galeuleuheun ka neng.
1: Pira kuning.
0: Ih ya Allah, ah. Nah, ari aa menit teu percanten wae ka neng teh. Leres ieu mah, ah, leres. Nya pami aa teu percanten wae mah atuh hayu we. Mungkin ngiring pami aya kempelan. Sok cobi perhatoskeun ku aa.
2: Nya atuh kitu mah. Partosan wae aa pami misalkeun teu aya kempelan nya.

0: sabar, sing tawakal, sing jembar manahnya nanya.
1: Naku naon gitu ah.
0: Ya, pos kesaksian weh, wah. Nya kantun nina weh, tong segala diemutan.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pambatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Ijir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kalierang, nomor 438, Bumiayu, atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudaile, Selawi.
4: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.

0: Pusing banget. Harga-harga sekarang kok makin mahal. Apalagi beras. Makin kesini makin naik gak karu-karuan. Masa 1 kilo 16 ribu?
1: Apa sih Bu? Pulang dari warung kok malah merata begitu?
0: Ya ini Pak, Ibu habis beli bumbu dapur, minyak, sama beras. Kok mahal banget Pak? Beras makin hari makin naik. Sedih banget rasanya deh, harus muter otak buat cukup-cukupin uang sampai bapak gajian bulan depan. Sementara harga-harga di pasar pun makin naik.
1: Ya yang sabar Bu, kan memang lagi krisis. Harga naik tapi pendapatan turun. Mudah-mudahan aja Allah kasih rezeki lebih dari arah yang gak terduga Bu. Eh, itu apa Bu?
0: Oh, ini habutop Pak. Untung habutop gak ikutan naik juga harganya Pak.
1: Dah. Itu Ibu bisa beli habutop yang besar lagi. Kan harganya lumayan. Katanya lagi nyukup-nyukupin uang.
0: Jangan salah, Pak. Ibu beli habutop ini hasil dari nyisihin uang belanja selama sebulan. Tiap ada kembalian, Ibu kumpulin. Biar pas stok habutopnya habis, Ibu bisa langsung beli. Kalau buat kesehatan mah gak usah pikir panjang, Pak. Habutop kan bagus buat daya tahan tubuh kita, biar kita sehat terus. Jadi Bapak juga sehat dan tetap bisa kerja tanpa terhalang penyakit.
1: Si Ibu bisa aja. Yaudah sini, Bapak minta habutopnya biar kuat tugas malam nanti.
0: Tugas malam apaan tuh, Pak?
1: Lembur kerjaan atau Ibu?
0: Kirain.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgom Lor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cutnyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

0: Keluarga utamanya mah.
1: Ya iya dong Pak. Kan Habutop harus selalu rutin kita konsumsi. Biar daya tahan tubuh keluarga kita kuat, gak gampang sakit, dan selalu fit supaya aktivitas lancar. Jadi gak cuma yang lagi sakit aja minum Habutop. Kita yang sehat pun tetap rutin konsumsi Habutop 3x2 kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
4: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Dan Starlink-nya hanya di RCA Radio Citra Amelia.
2: Tuan rumah, begini aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.
1: Lalu mikirin.
0: Di hari Sabtu ini Rizka akan menemani Sobat Setara semuanya di acara Tembang Tarling ya. Lagunya lagu-lagu Pantura. Dan buat Sobat Setara semuanya yang ingin bergabung bareng Rizka, ingin request lagu apa ataupun kirim-kirim pesan, kalian bisa banget hubungi WhatsApp kami di 0823 1328 0522 atau di Facebook Tara.

0: Dan terima kasih banyak.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama ibu bapak siapa, Bapak?
3: Taskin.
2: Alamatnya di mana, Bapak?
3: Dusun Cimencok, Desa Bojak.
2: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
3: Punya keluhan darah tinggi.
2: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
3: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
2: Membaik ya, Bapak.
3: Membaik.
2: Udah habis berapa botol, Bapak?
3: Satu botol yang isi 200 kapsul.
2: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, Bapak.
3: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1 Desa Jejeg Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oti Alamat Panggil. Saya pernah punya keluhan sakit asam lambung. Perut sering terasa sakit, kembung, kram, dan sebah. Pokoknya gak nyaman banget. Macam-macam obat sudah banyak saya coba, tapi belum juga ada yang cocok. Akhirnya saya putuskan untuk membeli dan mengkonsumsi rutin Habutop, obat ramuan ARA produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya beli yang isi 100 kapsul di apotik. Alhamdulillah belum sampai 1 minggu perut saya mulai enak, tidak lagi merasakan sakit. Sekarang sudah habis 2 botol dan saya tetap lanjutkan untuk konsumsi Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sangat rekomendasikan Habutop. Insya Allah sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Startup Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng Rizka di acara Tembang Tarling. Terima kasih buat sobat Stara semuanya yang masih setia dengerin Radio Stara FM. Dan pas banget ya, lagi musim panas plus angin kenceng, emang bikin debu bertebangan di mana-mana ya. Kadang tuh debunya bisa masuk ke mata, bikin mata gak nyaman. Terus juga akibat dari debu yang masuk ke mata itu di musim panas bisa menyebabkan, satu, mata merah dan berair, iritasi karena debu dan angin. Yang keduanya bisa jadi mata gatal dan perih ya, pengennya tuh digosok-gosok terus. Dan yang ketiga adalah mata kering, karena angin bisa bikin air mata cepat menguap. Dan yang keempat adalah konjungtivitis atau mata belekan, kalau kotoran ataupun bakteri masuk ke mata ya. Dan yang terakhir adalah penglihatan kabur karena mata lelah dan iritasi. Dan beberapa solusi yang bisa buat jaga kesehatan mata adalah, satu, mencegahnya ya, ada pakai kacamata atau sunglasses pas keluar rumah. Dan yang kedua adalah jangan kucek mata pakai tangan kotor. Dan yang ketiga adalah cuci muka dan kompres mata dengan air bersih. Yang kedua adalah perawatan dari dalam, bantu jaga kesehatan mata dari dalam. Bisa banget kalian gunain Vitama ya. Vitama biasanya diformulasikan untuk bantu menjaga kesehatan mata, mengurangi rasa lelah pada mata, dan juga menunjang daya tahan tubuh. Menjaga kesehatan mata, kandungan antioksidan bantu lawan radikal bebas dari polusi dan debu. Mengurangi rasa lelah pada mata bisa banget karena cocok buat yang sering kena angin ataupun layar HP. Dan yang ketiga, menunjang daya tahan tubuh karena biar nggak gampang kena infeksi pas musim debu ya. Dan yang ketiga adalah pertolongan pertama karena kemasukan debu kedipan mata, bilas dengan air bersih dan jangan digosok-gosok.
1: Bagus ya. Mungkin memajukasi
0: letak cetebu aiturum. Dan buat sobat Stara semuanya yang ingin beli produk-produk dari PT Denatur Indonesia, salah satunya adalah Vitama, kalian bisa banget beli di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Ataupun yang pengen COD daerah Bumi Ayu dan sekitarnya, kalian bisa hubungi WhatsApp kami di 0823-1328-0522 atau inbox di Stara Brebes juga bisa ya. Buat yang ingin langsung datang ke gerai kami, kalian bisa datang ke Jalan Kiai Haji Hasyim As'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Duputuri, Kecamatan Bumi Ayu. Dan terima kasih juga buat sobat Stara semuanya yang masih bergabung dan masih dengerin Radio Stara FM. Ada dari Kak Adinda Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Kak Rizka. Terima kasih buat Kak Adinda. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah ya. Mau request Sewulan Maning. Salamnya buat semua sobat Stara Bumi Ayu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Dan lanjut ada dari Kang Mus Justiron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Teh Rizka, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mau requestnya Tanggul Kali Belanakan. Salamnya buat semuanya aja sobat Stara Bumi Ayu. Thanks. You're welcome. Dan lanjut ada dari Wahari Firlana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang DJ Rizka. Siang kembali buat Wahari. Bismadang durung uwis Kang. Uwis wak. Request Dodol Geseng. Salamnya buat sobat Stara semuanya dimanapun berada. Makasih, selamat bertugas, sehat selalu, amin. Lanjut ada Natasha Putri WTC punya hadir. Kirim salamnya aja buat Mas Bram, Adeng Galo, Mus Justiron, Nokdanya, Mama Fiandi, Demi Tutugan Gulunggung, Adinda Dinda, Araman, Mangdian, Agustinus, Suwarno, dan buat semuanya aja sobat Stara. Dan buat Tatanya, terima kasih, saya Rizka. Mbak Tatanya udah pulang ya, tadi udah siaran pagi. Lanjut ada dari Bang Yoe. Selamat siang di Jariska, siang juga buat Bang Yoe. Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Satu Kalierang, mau request Dayuni. Bagi-bagi salamnya buat Bang Toi, Bang Oji Langka, Bapak Kasrun Miaya, Bapak Hadi, Bapak RT Bauer, Mas Ayudi Doang, Mas Ronggo, Mas Yedi Balimanan, Mas Untung Kampung Baru, Mas Sahri, Mang Ono Ini, Kang Adeng, anakku Aulia, Mai Putu, Dede Airen, dan juga Mai Bojo, Mama Iis yang lagi liburan di Bekasi. Terima kasih buat yang baca, sama-sama. Dan kita masih akan seru-seruan bareng tembang tarling. Ada satu tembang lagu, Tanggul Kali Belanakan, spesial buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Blues. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Cilegon.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya,

0: 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros nu pieuteh sareng Bapak saha Bapak?
2: Bapak Anam Sudirman ti Kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya Bapaknya. Mohon Bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabaraha botol Bapak?
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon saat acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhanana naon Pak?
2: Sama mengingat uang Habutop, keluhanana cangkeng, seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya salah seueur lah panyawatna.
1: Ya, tah saatos nuang Habutop anu dirauskeun ayeuna kumaha Pak?
2: Tah ayeuna mah parantos panganan teh nuang Habutop mah alhamdulillah pegal-pegal teh aya, terus deui rematik teh aya, cangkeul teh aya, sakit kepala teh aya, sakit jadi pinggang teh aya, pokoknya alhamdulillah sok pilihan nu bade maleser Habutop atau napi di apotek-apotek seueur karang eutak kanan teh parantos karaos wah khasiatna urang teh panu dijaga teh kasehatannya. Sumuhun, sebab baritos tidak mangmaduh, awis kesehatan teh juta-juta, atas si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali. Saka pagi 2, siang 2, malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah Bapak ayeuna mah tos sehatnya, cocok lah Habutopnya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sri Dadi, Sirampok. Let Plutonium lead your way.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya yeah. Terima kasih yang masih setia dengerin Radio Stara FM bareng Rizka ya di acara Tembang Tarling. Dan terima kasih juga yang udah bergabung nih, ada dari Aulia di Kaliwadas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang DJ Rizka, siang kembali buat Aulia. Aulia di Kaliwadas mau bagi salamnya buat Bapak Yoe dan suamiku yang lagi pada kerja. Semangat, semangat semuanya. Walaupun panasnya cetar banget, betul sekali ya. Hari ini cetar banget, aku aja sambil diminum es durian. Dan katanya ini minum es, dan biasanya Bapak Yoe gak ketinggalan es satu gelas gede, es jumbo ya. Buat warga Kaliwadas khususnya RT 5 RW 3 yang lagi pada rehat, mau request lagunya Arjuna Ireng. Spesialnya buat bojoku sing kayak Arjuna pada irengnya. Aduh, so sweet ya. Buat DJ Rizka, terima kasih, semoga sehat dan sukses selalu, amin. Lanjutnya ada Mama Dini. Selamat siang Mbak Rizka, siang juga buat Mama Dini. Gimana kabarnya Ninok Ayu? Alhamdulillah ya, baik Mama. Mama Dini ikutan hadir ya Nok, request lagu Nebae Tanggul Kali Belanakan. Dan kebetulan Tanggul Kali Belanakan sudah ada yang request, jadi mau diganti bareng-bareng Janji. Terima kasih Mbak Rizka, semoga sehat dan sukses selalu ya Nok. Amin, amin Mama Dini. Semoga Mama Dini juga sehat dan sukses selalu, dagangannya juga semoga selalu laris manis. Lanjut nih ada dari Mama Fikar. Semangat Mbak Rizka, terima kasih Mama Fikar. Selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan ya, bahagia selalu, amin. Salam-salamnya buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Selamat beraktivitas semuanya, di play lagunya Surat Biru. Hatur nuhun Mbak Rizka, sama-sama Mama Fikar. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjutnya ada dari Kang Arul Pataga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang DJ Rizka, siang juga Bang Arul. Pataga hadir di acara Taling, kirim-kirim salamnya buat Kang Ronggo, Kang Ding, Kang Justiron, Kang Yono, Sarang Miun bareng Bu Siwon, Pak Seko bareng Bu Tasima, Mama Ehan, Mama Adit, Mama Raisya, Mama Arjuna, Arja bareng Widanya. Semoga makin sayang ya Angga bareng Novita yang lagi nempel terus. Dan juga ada Juna Abiyaksa. Dan buat semuanya aja, spesialnya buat yang ngebaca, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih, terima kasih kembali. Dan lanjut ada dari Maholisoliso. Siang DJ Rizka, siang juga Holisoliso. Linggapura hadir, request lagu Kecewa. Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih, terima kasih kembali. Lanjutnya ada dari Bang Toyib. Hadir Mbak Rizka, pegojengan monitor. Terima kasih buat Bang Toyib ya. Dan lanjut ada dari Rozali Zali. Hadir DJ Rizka, terima kasih buat Rozali. Primen kabare apik banget, alhamdulillah. Primen kabare Kang Rozali juga. Melu request pengen dijengking. Salamnya buat Sobat Setara semuanya. Terima kasih, terima kasih kembali. Dan buat Sobat Setara semuanya, tetap jaga kesehatan ya, karena lagi musim panas, pagi dingin, siang panas, terus juga anginnya kenceng ya. Jadi tetap jaga kesehatan, dijaga makannya, dijaga istirahatnya. Semoga sehat selalu, semoga lancar segala urusannya. Dan masih ada satu lagu pengen dijengking, spesial buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Purpose. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: Ini next bakal kita coba kembali, pengen dijengking karena saya sangat suka dengan lagunya. Tetapi sayang saya belum menguasai.
1: Mata Raffi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
2: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
1: Iya, Bu. Maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
2: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
1: Di apotek juga katanya ada, Bu.
2: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
1: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larang.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Ijir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes, masih bareng aku tentunya Rizka di acara Tembang Tarling. Dan terima kasih buat sobat Star semuanya yang masih setia dengerin Radio Star FM dan menemani aku dari awal. Dan terima kasih juga yang udah bergabung, masih ada dari Kang Jupento FNK nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang di Jeriska cantik. Siang juga buat Kang Jupento ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Request Nambang Dawa. Salamnya buat Mbak Rizka, Tanyanya, Mbak Tata, Mbak Aza, Mbak Intan, Mama Nafi, Mama Eza, Mama Diro, Mama Fikir, Mama Fatma Fati, Mama Rizka, Mama Pasya, Mama Fasya, Hilmi Aulia, Agil, Ais, Mama Desta, Aba Jawir, Pak Kasrun, Wahari, Bang Samsul, Bang Jul, Kang Gagal Sidik, TAA, semuanya aja yang ada di grup dan yang lagi monitor, dan mohon maaf yang gak kesebut. Terima kasih buat yang lagi tugas, yang lagi baca. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dilancarkan rezekinya, panjang umurnya, amin. Dan tak terasa kebersamaan kita di acara Tembang Taling sudah di penghujung waktu ya. Aku Rizka, mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin menyakiti hati sobat setara semuanya. Dan aku Rizka pamit undur diri. Dan tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fira, alamat Banjar. Saya mau berbagi pengalaman selama saya menggunakan produk Vitama obat mata herbal PT Denatur Indonesia. Jadi saya punya keluhan pada mata. Belum lama ini mata saya sering banget berair, sering pegal kalau melihat sinar, baik matahari, lampu, atau HP. Rasanya kepala juga jadi pusing. Tadinya mau periksa ke dokter, tapi saya ingat dan pernah mendengar iklan obat mata herbal Vitama di radio. Lalu saya beli dan rutin minum, sehari 3 kali, 2 kapsul tiap minum. Alhamdulillah, setelah habis botol pertama, mata saya sudah tidak berair lagi. Saya lanjutkan sampai botol keempat. Dan saat ini mata saya mulai enak buat melihat. Saat menatap sinar atau cahaya, tidak berasa pegal lagi dan tidak pusing. Saya merekomendasikan obat mata herbal Vitama ini untuk semua pendengar dimanapun berada. Vitama memang solusi memelihara kesehatan mata kita. Ayo segera beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia di agen atau di apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotek-apotek terdekat di kota Anda.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 441, Ketanggungan.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Mau digoda? Ya di sini aja. Digoyang dangdut. Cihuy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Kembali lagi bareng Rizka di acara Digoda ya, Digoyang Dangdut hingga jam 5 sore nanti. Rizka bakal menemani Sobat Star semuanya 2 jam ke depan. Jadi buat Sobat Star semuanya yang ingin bergabung, kirim-kirim pesan ataupun mau request lagu, kalian bisa banget hubungi WhatsApp kami di 082 0823 1328 0522, atau komen-komen di status aku yang di Facebook Stara Brebes. Aku akan tunggu requestan serta salam-salam, dan mungkin yang ingin punya cerita juga boleh banget ya, cerita-cerita ataupun curhat-curhat di sini. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Brebes. Infonya Chris, musiknya Yes.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

0: segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin.
1: Permisi Om.
2: Neng Rahma, sok kesini Neng. Bawa apa itu?
1: Ini Om, ada undangan pernikahan.
2: Waduh, undangan lagi. Banyak banget yang nikah bulan-bulan ini.
1: Iya Om, titipan dari tetangga. Nikahnya sih 5 hari lagi.
2: Aduh, gimana tuh ya?
1: Apanya Om?
2: Kayaknya Om gak bisa hadir ke acara pernikahan itu.
1: Gak ada uangnya Om.
2: Bukan Neng, akhir-akhir ini kalau Om keluar rumah, kepala sering mendadak pusing. Penyakit darah tinggi Neng. Bahkan tensi Om sering naik melebihi batas normal.
1: Bahaya itu Om, harus segera diobati. Takut berefek semakin buruk pada tubuh.
2: Om takut Neng.
1: Takut kenapa?
2: Takut nanti malah ada efek sampingnya. Dan khawatir Om ketergantungan sama obat.
1: Kalau gitu lebih baik minum obat herbal aja. Neng tahu obat herbal yang ampuh, halal, dan aman tentunya tanpa efek samping.
2: Namanya?
1: Obat herbal Habutop, Om. Obat herbal yang lagi ngetop. Di apotek-apotek udah banyak kok obat Habutop.
2: Ya udah tuh, nanti Om suruh tante beli Habutop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap, Krajan, RT1, RW1, Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3, RW3, Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api, Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT2, RW8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.
4: Secangkir kopi, kalau kita minum sambil dengerin musik dangdut, nikmatnya bukan main. Bersama wahana musik, secangkir kopi, ada

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng Rizka di acara Digoda ya. Terima kasih buat sobat Star semuanya yang masih setia nemenin Rizka di acara Digoda. Kita akan bergoyang-goyang bareng ya di acara Digoda sore hari ini. Dan ini aku pengen bercerita tentang pengalaman aku ya. Aku tuh dulu sempat jadi babysitter, betul sekali. Dan aku jadi paham ya susahnya bikin orang tua kepikiran seharian untuk masak macam-macam, ujungnya tetap anak-anaknya tetap nggak mau makan. Dan istilah sekarangnya tuh GTM ya, gerakan tutup mulut. Dan ada beberapa alasan kenapa anak susah makan ya. Yang satu bosan sama menu itu-itu aja. Yang kedua adalah bisa jadi karena tumbuh gigi atau sariawan, gusi sakit. Yang ketiga bisa juga karena kurang nafsu makan, bisa karena kurang vitamin ataupun mineral. Dan yang keempat adalah mau jajan terus tuh, karena kekenyangan jajan jadi susah makan ya, kenyang sama cemilan. Dan yang kelima adalah masa picky eater, wajar sih di usia 1-5 ya. Dan solusinya buat anak-anak yang mungkin GTM ya, susah makan itu, yang satu adalah atur pola makan, jadwal makan harus teratur, cemilan dibatasi sampai 1-2 jam sebelum makan. Dan yang kedua adalah bikin makan menarik. Jadi biar anak tertarik, bikin makanan yang bentuknya lucu, warna-warni, ataupun ajak masak bareng juga bisa banget ya. Yang penting masaknya yang masih aman gitu. Dan yang ketiga adalah bantu dari dalam, bisa banget dengan Vitapedia ya. Vitapedia itu diformulasikan buat bantu naikin nafsu makan anak secara alami. Manfaatnya apa aja nih Vitapedia? Ada menambah nafsu makan, biar anak lebih lahap. Yang kedua adalah menunjang pertumbuhan, ada vitamin dan nutrisi penting. Yang ketiga adalah meningkatkan daya tahan tubuh, biar gak gampang sakit. Dan yang keempat adalah rasanya enak, jadi anak biasanya suka ya, dan jadi gak drama lagi buat minum daripada vitamin tersebut. Dan buat bunda-bunda ataupun ayah-ayah nih ya, yang anaknya masih dalam GTM, gerakan tutup mulut, yang susah makan, ada jurus-jurus jitu nih. Yang satu adalah jangan paksa dan jangan marah, terus makin ditekan makin nolak jadinya anaknya ya. Yang kedua adalah libatkan anak pilih menu. Jadi mau anaknya tuh mau makan apa selagi dia sehat, boleh ya bunda-bunda. Dan yang ketiga adalah makan bareng keluarga, anak suka niru tuh. Dan yang keempat adalah rutinkan Vitapedia, bantu penuhi nutrisi dan naikin nafsu makan. Dan yang kelima adalah puji kalau habis makan. Jadi kalau makanannya habis, hebat anak bunda gitu misal ya. Dan buat orang tua nih yang butuh banget Vitapedia, kalian bisa beli di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Atau buat yang di daerah Bumiayu juga bisa banget COD ya. Kalian bisa hubungi WhatsApp kami di 0823-1328-0522, atau yang datang langsung juga boleh banget di Jalan Kiai Haji Hasyim Asani nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten

dan terima kasih buat sobat setara semuanya yang masih bergabung bareng Rizka ya. Ada Holy Soliso, selamat sore DJ Rizka, sore juga Holy Soliso. Linggapura balik lagi di Digoda, requestnya lagu Cinta Rahasia dari Revina Alvira. Salamnya buat semuanya aja, terima kasih kembali. Dan lanjut ada dari Mama Fiandi, selamat sore Mbak Rizka, sore kembali buat Mama Fiandi. Tasikmalaya hadir, halo Tasikmalaya, gimana nih Tasikmalaya? Cuacanya sama gak kayak di Bumi Ayu, panas terik gitu? Dan kita akan lanjut ke Mama Dini ya. Hai Mbak Rizka, hai juga Mama Dini, selamat sore Nok. Mama Dini ikutan hadir ya Nok ya. Salam-salamnya buat semua sedulur setara lan saudaraku yang dipecangkan tonjong. Salam spesialnya buat Nok Atul Peseku, lagunya mendem kangen. Aduh, lagi kangen kalau siapa sih Mama Dini kie. Makasih ya Mbak Rizka, sama-sama Mama Dini, mudah-mudahan sehat selalu ya Nok Ayu. Amin, amin ya rabbal alamin. Lanjutnya ada dari Mama Fikar, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sore Radio Setara Brebes juga Mbak Rizka, sore juga buat Mama Fikar ya. Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Citra Cinta by Revina Alvira. Salamnya buat sobat setara semuanya dimanapun berada, untuk Mbak Rizkanya semangat, selamat bertugas sampai tuntas, juga jaga kesehatan ya, bahagia selalu, amin. Hatur nuhun Mbak Rizka, sami-sami, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjutnya ada dari Kang Sahri, assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Sahri, selamat sore, sore kembali. Sahri lagi jahit dan hadir di acara Digoda, digoyang dangdut yang dangdutnya asik banget. Request lagunya Yus Yuno, Sapu Tangan Merah. Salamnya untuk Mama Fikar, Teas, Kang Rahono, Mama Dini, Neng Itri, Kang Adeng, Kang Kuswo, Mama Papa Yayan, Bunda Anggara, Mas Rongko, Mang Ono, Mbak Ima, Mus Justiron, dan buat semuanya aja Sobat Setara FM Brebes. Terima kasih Mbak Rizka, sama-sama Kang Sahri, selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan lanjut ada satu tembang lagu, ada Mendem Kangen ya, spesial buat sobat setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT7, RW6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga, atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur nomor 23 Losari Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh RT 5 RW 3 Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng aku Rizka di acara Digoda di Goyang Dangdut. Dan terima kasih buat sobat Star semuanya yang masih bergabung bareng Rizka ya. Ada dari Kak Adinda Dinda, selamat sore Kak Rizka, sore juga Kak Adinda Dinda. Request Revina Alvira, 7 sumur, salamnya buat semuanya aja sobat Setara Bumi Ayu. Terima kasih kembali. Lanjut ada dari Rojak Nahum, hadir. Terima kasih buat kehadirannya Kang Rojak ya. Dan lanjut dari Adeng Galuh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Rizka, sore kembali buat Kang Ading Galuh. Ciamis hadir. Halo Ciamis, kemadamang gimana cuaca di sana? Requestnya Cinta Rahasia dari Adela buat sobat Setara semuanya. Terima kasih Mbak Rizka, sama-sama Kang Ading ya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang istimewa. Lanjutnya ada kita ke WhatsApp ya, ada dari Kang Hari, hadir maning di Jeriska. Terima kasih Kang Hari, request Bingkisan Luka, salamnya buat semua sobat Setara dimanapun berada. Terima kasih kembali. Lanjutnya ada dari 7628, sore Setara, sore kembali Mbak Rizka, puterin lagunya Ayu Ting Ting nya dong, alamat palsu. Salamnya buat teman-temanku Bu Ica di Kerajaan, Bu Yeni di Jati Sawit, buat Bu Win di Karang Dempul ya, Kardem. Bu Aen di Sawangan, Bu Ija di Cikalikeruh, dan alumni Semait itu apa? SMA Islam. Oh. Di mana aja berada, dari Isabella Kalikerung, matur kesuwun Mbak Rizka, sama-sama. Lanjutnya dari Mbak Esi Gumelar, sore DJ Rizka, sore kembali buat Mbak Esi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di meja siar. Mau request lagunya Cinta Sabun Mandi versinya Genta KDI. Kalau enggak ada Evita Mala ya apa aja deh. Baik, nanti aku list ya dan aku puterin buat Mbak Esinya. Terima kasih kembali. Dan kita lanjut, ada lagu 7 sumur buat sobat Setara semuanya. Dan jangan lupa bergoyang ya sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yeah.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama ibu bapak siapa, bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak? Sebelum mengonsumsi, bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop apa yang dirasakan, bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya. Bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, bapak, biar makin sehat. Ya mungkin ada kesan-kesannya, bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
1: ya,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Ciberem, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT

0: yuk.
1: Halo, Ge.
0: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
1: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
0: Oh, belum turun juga gula darahnya?
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk, kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4, Taraban.

0: Kembali lagi di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.
1: Waktu long aja ngecewa di hatiku.
0: Terima kasih buat sobat Setara semuanya yang masih setia dengerin Radio Setara FM dan nemenin Rizka sampai sekarang ya. Dan terima kasih juga yang udah bergabung tadi, yang udah aku sebutin, yang aku udah bacain pesan-pesannya. Dan masih ada nih Sela Mutonah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Neng Rizka. Sore kembali buat Sela Mutonah. Happy weekend, Sabtu cerah. Betul banget ya, sampai sore ini Bumi Ayu masih cerah banget. Malam mingguannya bergoyang di acara Digoda, goyang dangdut. Uhuy, betul banget. Nih, kalian rencananya mau kemana nih malam mingguan? Salam sehat bersama produk herbal dari Denatur Indonesia, Ramona Herbal Arab yang lagi top, betul ya. Dari kawasan pengobatan Kidul, Mama Nazan hadir request lagunya Emansipasi Wanita. Salam buat sobat Setara semuanya. Salam buat sobat Radio Setara Bumi Ayu 93.5 FM. Infonya Grace, musiknya Yes. Untuk Neng Rizkanya yang lagi siaran, semangat aja kelalen madang, kok balikin madang. Terima kasih kembali. Dan nanti aku puterin ya lagunya.

nemenin aku dari jam 1 tadi hingga hampir jam 5 ini ya. Dan tak terasa kebersamaan kita di acara di Goda sudah di penghujung waktu. Jadi aku Rizka, mohon maaf apabila mungkin ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati Sobat Setara semuanya. Aku Rizka pamit undur diri, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga negara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan, gak enak.
1: Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Nah, seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Membaik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop. Yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara RT 4 RW 1 Desa Jatinegara Kabupaten Tegal. Agen Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri RT 10 RW 2 Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Agen Pakamso, alamat Desa Igir Klanceng 1 Duku Igir Manis Sirampong.
5: Oh belum, penontonnya masih full loh ya. Jangan salah. Yuk.
6: Kata Bu Jaka.

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa Loh. Tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774. Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat, Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemerintahan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gata-gata mata, saya dengar di radio ada obat herbal Vitama, nyoba beli satu. Mata gata-gata ditetes, alhamdulillah sekarang udah mendingan. Kenapa pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba beli itu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Dapatkan Habuto, Minyak Kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.
5: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk daerah Bumiayu dan sekitarnya.

0: الله
1: الله.

0: cek. Gigeran.
1: Naon, Cek? Aya info penting.
0: Eta Kang Suha cenah, geringnya geus dirawat pundu pindah di RS lagi.
1: Nya si gering naon si eta, Cek? Sopala laur.
0: Rupa-rupa cenah, Cek, penyakitnya. Geus berobat ka mana wae tapi teu cager cager, Cek.
2: Tah, mantak tong sok ngomongkeun batur bisi jiga si Kang Suha tuh.
1: Ayo eta Kang Dikin datang-datang ngomongkeun Kang Suha.
2: Pan ngabejaan. Iya, mantak seacan geuring kudu dijaga daya tahan awak teh. Mih teu babarian ka sorang panyakit. Tah, carana kudu rutin minuman herbal Habutop.
1: Habutop nu sok na radio lain. Beda tuh Kang ngadangukeun radio mah. Apalan euy?
2: Nya atuh. Habutop herbal ramuan Arab nu paling top teh nih. Khasiatna loba ceuk. Yang naikkan imun yang bisa yang ngubaran segala penyakit mulai tistruk, penyakit jantung, liver, asma jeng sajaba pokona mah asal rutin minum na 2 kapsul 3 kali sapoe teu kosi nungguan gering hela nginum Habutop mah justru pikir jat-jat gen kudu nginum Habutop.
1: Emang karasa di hasiatna?
2: Yang gak ngarasakeun atuh kuring mah mantak ngomong gen yeuh kukuring dibere tester ta dinep kapsul sewangnya tong poho melina kakuring Kang Dikin nuka setea.
1: Aduh hese ai jiwa dagang mah paingan we promosi Kang Dikin
2: ya, urang atuh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001:2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
5: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiqi wal wafa. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk nikmat yang Allah berikan buat kita malam ini. Kita bisa kembali duduk dalam majelis ilmu ini, dan yang namanya belajar insya Allah pasti gak ada habisnya, gak ada selesainya. Kecuali kalau kita mungkin belajar hanya sekedar buat dapetin ijazah, mungkin ada jenjangnya. Tapi kalau belajar dengan niat ingin dapat iman, maka gak ada selesainya. Karena sifat dari iman kita itu setiap hari yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Jadi kayak handphone harus dicas terus. Mudah-mudahan kita meniatkan belajar di masjid ini kayak kita ngecas hati kita, supaya iman kita selalu bisa stabil. Kalaupun ada nambah kurangnya, gak sampai nol, gak sampai drop gitu. Apalagi kalau misalnya kita merasa bahwa ilmu Islam itu emang luas banget. Gak usah ngomongin tentang bab fikih, bab moral aja udah luas banget. Apalagi bab fikih, apalagi bab akidah. Akidah itu bisa dibilang ilmu yang tidak akan ada habisnya, karena kita ngebahas tentang kebesaran Allah, tentang nikmat-nikmat Allah. Nah itu gak akan ada selesainya, karena Allah sendiri bilang wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Gak usah dipelajari, dihitung aja tuh gak akan selesai, apalagi dipelajari. Jadi kita niatkan belajar seumur hidup. Mau statusnya masih single, mau statusnya udah punya pasangan, mau statusnya single lagi setelah punya pasangan ditinggalin gitu, mau statusnya bertiga sama anak, mau statusnya udah punya cucu, mau statusnya besok mau meninggal, kalau masih bisa belajar maka belajarlah. Sebagaimana Nabi mengatakan, seandainya kamu melihat atau mendengar sangkakala sudah ditiupkan, di tangan kamu ada satu benih biji-bijian yang bisa kamu tanam, tanamlah. Walaupun sangkakalanya trompet kiamat udah ditiup, tapi kalau bisa nanam, nanam. Kenapa? Karena bukan soal dia tumbuhnya kapan, berbuahnya kapan, bukan. Soal satu kebaikan yang dia lakukan. Dengan menanam satu benih, berarti dia mendapatkan satu kebaikan. Walaupun gak tumbuh mungkin, begitu juga belajar insya Allah. Kemudian salawat dan salam teruntuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu bisa belajar dari beliau, mencintai beliau, membaca sirah dan kisah-kisah kehidupan beliau. Kemudian makasih banyak buat teman-teman yang masih istiqomah menghadiri majelis Rabu ini, sharing night. Semoga majelis ini termasuk majelis zikir yang dicari oleh para malaikat. Karena para malaikat Allah utus setiap hari mencari majelis zikir. Terus kalau udah ketemu majelis zikir, malaikat akan nge-mention semua gengnya. Yaitu malaikat pencari majelis zikir itu kan punya geng sendiri gitu ya, punya grup lah. Nah kalau udah ada yang ketemu, dia langsung broadcast di grup, gue udah nemu nih majelis zikir yang paling keren. Keren apanya? Pasti isinya juga standar lah, ibu-ibu. Enggak, ini anak muda semua. Jadi kalau ibu-ibu bukan gak keren, cuma udah biasa. Kalau orang tua udah biasa dan emang udah sepatutnya. Tapi kalau anak muda hadiri majelis-majelis ilmu, buat malaikat itu ada nilai plus banget, sehingga di like lebih daripada yang lainnya. Mudah-mudahan ini termasuk salah satu majelis yang malaikat nge-broadcast, yang malaikat akhirnya nge-like, kemudian malaikat pada ngumpul, dan kita selalu sadar itu, aware, setiap kali kita datang ke majelis ilmu, malaikat ngumpul, lalu malaikat mendoakan kita dengan doa-doa yang baik. Apa yang membuat malaikat kemudian meninggalkan majelis ini? Kalau di dalam majelis ini ada perpecahan, malaikat gak mau nemenin tuh. Apa bentuk perpecahannya? kita di dalam majelis ilmu bukan membahas ilmu, tetapi menjudge saudara kita yang lain, menghakimi saudara kita, menjelek-jelekan saudara kita sesama muslim. Kalau majelisnya kayak gitu, malaikat ninggalin. Karena malaikat kan gak suka ribut ya. Kita aja kan males ya ribut ya. Ya udah gak apa-apa kalau putus, putus saja, tapi gak usah ribut kan gitu ya. Jadi gak mau rame lah. Kalau mau live group aja baik-baik. Kita bilang HP saya terlalu udah penuh lah, kuotanya segala macam, memorinya udah gak nampung. Yang penting kita gak mau ribut. Di sosmed juga kalau ada yang haters, kita juga gak mau ribut, paling di blok ya. Kan gak akan diapa-apain ya. Paling di blok atau di report biar di ban, gitu doang sih. Nah ini artinya malaikat juga gak mau ribut. Kalau majelis itu majelis perpecahan. Perpecahan bukan berarti berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu jangan diterjemahin berpecah belah ya. Karena berbeda pendapat itu fitrah manusia. Ada yang mengatakan sholat misalnya tahiyatnya ada yang lurus, ada yang gerak-gerak kan ya. Saya aja sama istri beda-beda. Istri saya juga beda-beda. Saya sama istri. Salah ngomong. Maaf ya yang masih belum punya. Saya sama istri beda-beda. Istri saya tuh gerak-gerak dia kalau tahiyat. Saya lurus aja. Saya emang orangnya gak mau heboh gitu. Tapi saya menghargai. Kalau saya jadi imam, saya lurus, dia gerak-gerak di belakang. Anaknya yang lucu, dia ngelihat ayahnya lurus, ibunya gerak-gerak. Akhirnya dia pegangin sama anak saya. Jangan gerak-gerak mah. Jadi beda mazhab itu hal yang wajar. Dan itu bukan perpecahan. Perpecahan justru kalau saya jadi menjudge istri saya ahli neraka atau apa, atau sebaliknya, itu baru namanya perpecahan. Tapi kalau berbeda sesama muslim, sesama ahlu sunnah mah, itu hal yang sangat wajar. Satu, yang bikin malaikat bubar, perpecahan. Kedua, bikin malaikat bubar kalau kita di dalam majelis itu saling meninggikan suara. Saling meninggikan suara itu maksudnya saling marah, teriak, debat gitu. Nah itu malaikat gak suka. Sehingga ayatnya la tarfa'u aswatakum, atau inna ankarul aswat la sautul hamir, sesungguhnya suara yang paling jelek itu adalah suara keledai. Suara keledai itu apa? Ibaratnya suaranya kencang tapi dia enggak punya ilmu. Itu analogi tentang keledai. Karena di surat Al-Jumu'ah itu Allah ngomong keledai adalah hewan yang membawa banyak apa kitab-kitab, tapi dia enggak ngerti kan ya. Kama salil himar yahmilu asfara, seperti keledai yang bawa banyak lembaran-lembaran ilmu tapi enggak ngerti apa-apa. Ditambah lagi di surat Luqman, janganlah kalian meninggikan suara, rendahkanlah suara kalian, karena seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Maksudnya apa? Udah enggak punya ilmu berdebat. Nah ini Allah analogikan kayak suara keledai, saking gak sukanya Allah dengan perdebatan kayak gini. Sehingga kita jaga majelis kita dari itu. Kemudian apalagi, di situ ada arafas, ada fusuk, ada jidal. Jidal berdebat tadi. Kalau fusuk itu bertengkar. Berdebat dengan bertengkar bedanya apa? Kalau bertengkar yang dibahas mungkin bukan masalah ilmunya. Kalau berdebat masalah ilmu tapi sama-sama ngotot nih. Nah kalau yang arafas, kata-katanya tidak baik. Kata-kata yang baik itu yang paling tinggi, yang ada nama Allahnya, itu pasti baik. Makanya nama paling baik yang ada nama Allahnya, Abdullah, apalagi Abdurrahman, itu kan nama paling baik karena ada kata Allah. Walaupun mungkin kita agak ngeremehin, kenapa? Nama pasaran. Ini gak pasaran, karena nama ini adalah nama pemilik langit dan bumi. Kalau kita gak mau ngasih nama anak kita, atau kita gak senang dipanggil dengan nama ini, gak apa-apa, itu bukan masalah. Tapi jangan meremehkan namanya, karena itu nama yang sangat sempurna. Malah kalau kita, misalnya nih saya mau punya anak misalnya, nanti dikasih nama siapa gitu, yang bukan Abdullah, bukan Abdurrahman. Saya sadar, oh berarti iman saya belum semantap yang lain, yang anaknya dikasih nama Abdullah, Abdurrahman, apalagi Abdurrahim atau siapalah kayak gitu-gitu. Sehingga kita kalau misalnya kenalan sama teman, siapa namanya? Abdullah. Masya Allah, namanya bagus banget, gitu ngomongnya. Jangan kalau namanya susah diucapin baru kita bilang bagus. Kita harus belajar pride dengan nama-nama Allah, Asma'ullahil Husna. Belajar pride. Kalaupun kita gak make, minimal kita kayak ngerespek orang yang make nama itu. Siapa namanya Abdurrahman? Masya Allah, Subhanallah, namanya bagus ya, gitu. Walaupun nama kita bukan nama yang kayak gitu, minimal kita menghargai. Nah, ini udah bagian dari kata-kata yang paling baik. Setelahnya kata-kata yang ada doa. Muhammad itu kan doa kan, orang yang terpuji. Atau Umar artinya perkasa kayak gitu, atau Makmur, atau Aisyah artinya bahagia, atau Amru juga artinya bahagia. Ada banyak nama-nama keren yang isinya doa, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Sunda. Asep itu kan juga bagus kan artinya, atau Cecep gitu kan, Ujang, apalah pokoknya nama-nama keren lah secara makna. Di bawahnya kata-kata yang tidak mengandung kalimat nama Allah, tidak mengandung doa, tapi juga bukan celaan. Ya biasa-biasa aja, kayak saya ngomong ini kan kata-katanya gak ada, bukan yang kalimat biasa gitu. Tapi kalau kita di dalam majelis zikir kayak gini, ngucapin kata-kata yang gak pantas, keluar kalimat yang gak pantas di dalam masjid, itu malaikat bubar. Jadi sayang, kita capek-capek datang jauh-jauh. Kalau bercanda boleh gak Ustaz? Boleh, Nabi juga bercanda dengan sahabat di dalam masjid, di dalam masjid. Selama tidak berdusta dengan candaannya, selama tidak mencela orang lain, selama tidak ada kata-kata rafas atau kalimat yang tidak pantas gitu, elegan. Tapi bercanda, tapi elegan. Nah, ini masih wajar. Karena Allah juga senang dengan hamba-hambanya yang bahagia duduk dalam majelis ilmu, tersenyum. Kadang-kadang kalau enggak tersenyum pun enggak apa-apa, tapi dia dapat sakinah, tunduh ya. Sakinah. Wah, kenapa ini kok pada tenang? Sakinah. Karena dua tempat dapat sakinah. Satu di dalam majelis ilmu, satu lagi mungkin agak susah nih, di dalam pelukan istri. Yeah. Belum pernah ngerasain kan? Maaf ya. Itu sakinah. Dua itu tuh. Kalau saya alhamdulillah. Sakinah di sini, ntar pulang juga sakinah alhamdulillah. Kenapa kok teman-teman betah banget di masjid? Karena enggak ada sakinah lain selain di sini. Cuman ada di sini kan? Mau pulang sakinah kemana? Masa ke teman sekos-kosan mau sakinah-sakinahan kan aneh. Jadi alhamdulillah dapat sakinah di sini. Nah, ini enggak apa-apa. Yang jelas majelis ilmu tidak akan batal keberkahannya dengan ketawa selama tidak berlebihan, dengan bercanda selama tidak berlebihan, dengan tidur selama enggak sampai ganggu orang di sebelah gitu kan. Ini masih wajar. Tapi kalau udah ada kata-kata yang gak pantas, baik kita yang ngucapin atau ustadznya, ini sayang, malaikat udah pada bubar, udah gak mau lagi ikut bareng. Kenapa? Malaikat itu elegan banget. Malaikat itu punya standar, punya selera yang tinggi malaikatnya. Kita aja kadang-kadang ada orang tertentu yang kalau kita salah ngomong dikit, dia udah gimana berubah raut wajahnya kan. Kenapa? Karena dia orang yang sangat peka. Ada orang yang misalnya kita, pernah enggak teman-teman duduk sama teman-teman yang lain, sama gengnya gitu, terus diantara kita tuh kayak ada satu orang teman yang paling baik diantara kita, yang enggak pernah ngomongin orang lain. Enggak pernah dia ngomongin orang lain. Begitu kita ngomongin tentang teman kita yang lain, kayak ngegosip gitu, dia langsung berubah raut wajahnya. Padahal itu manusia biasa loh. Apalagi malaikat. Malaikat enggak suka banget yang kayak gitu-gitu, karena mereka tidak diciptakan untuk berbuat dosa. Sehingga sedikit aja ada dosa, buat mereka itu kayak ngeganggu banget. Sama kayak kita misalnya gak pernah makan pecin, kayak gitu-gitu tuh gak pernah. Sedikit aja dikasih, itu langsung sakit tenggorokan. Karena gak pernah ngerasain yang kayak gitu. Sama kayak anak kecil, ada beberapa orang yang tipenya gak pernah makan pedas. Buat kita sih gak ada rasa pedasnya, buat dia udah minum air berapa gelas tuh. Kenapa? Saking peka, saking sensitifnya dengan cabe. Gitu juga malaikat. Malaikat tuh sensitif banget dengan dosa. Sedikit aja ada yang gak benar, malaikat langsung pergi. Makanya kenapa dalam Islam itu kalau kita mau sholat disuruh bersiwak, teman-teman. Salah satu hikmah kenapa kita disuruh bersiwak, selain Allah pastinya, malaikat juga gak mau dekat-dekat kalau mulut kita tuh gak dibersihin. Gak harus wangi, karena kalau mulut pakai parfum kan agak pahit ya. Jadi gak usah gitu-gitu amat juga sih. Masa parfum mau ditelan beberapa tetes biar wangi, enggak perlu. Tapi minimal pakai siwak supaya aromanya aroma natural, aroma mulut. Tapi kalau aroma bangun tidur kan beda nih. Ini malaikat enggak suka. Allah lebih lagi, karena Allah itu sangat sangat suci. Zat yang maha suci. Dan malaikat juga makhluk yang sangat suci. Gak suka yang gitu-gitu. Gak usah aroma mulut. Malaikat pernah gak masuk ke rumah Nabi itu gara-gara apa? Ternyata ada bangkai kayak binatang kecil apa cicak atau apa gitu di bawah kasur Nabi. Yang Nabi juga gak tahu. Itu aja malaikat males. Sama kayak kita kalau ada tempat piring, cuman ada sedikit setitik kotoran doang di piring itu, kan kita gak mau makan dulu kan? Atau gelas kita ada air terus masuk sedikit kotoran yang kita lihat, ini apaan sih kok agak-agak mencurigakan. Kan males kan minumnya ya. Apalagi malaikat, malaikat tuh lebih sensitif dari kita. Bersihnya tuh bersih-bersih beneran. Makanya kalau kita duduk dalam majelis ilmu, terus kita ngeluarin satu kata-kata, apalagi pembicaranya yang tidak ada kalimat yang baik, atau minimal jangan sampai nambah dosa gitu. Kalau sampai nambah dosa, malaikat udah bubar. Sehingga majelis itu termasuk majelis yang terabaikan. Sayang kita duduk rame-rame datang jauh-jauh, ternyata kita nyaman sih. Mungkin candaannya, mungkin apanya bikin kita agak melek gitu, gak jadi ngantuk. Tapi malaikat gak ikut ngedoain lagi kan, sayang nih. Kita berharap kan duduk di sini tuh didoain juga sama malaikat. Terus selama 1.5 jam tuh malaikat cuman bilang gini, ya Allah sayangi dia, ampuni dia, sayangi dia, ampuni dia. Terus 1.5 jam, coba. Didoain orang soleh aja, kiai sekali doang, itu udah ngaruh dalam hidup kita. Gimana malaikat yang lebih daripada para kiai. Jadi jangan sampai kita merusak adab-adab majelis ilmu. Apalagi kalau kita majelis ilmunya berwudu kayak sekarang habis maghriban, pakai parfum, khusus buat cowok-cowoknya pakai parfum. Udah gitu bersihkan hati. Wah, malaikat demen banget tuh sama majelis kayak gitu. Malaikat betah banget di antara mereka. Dan jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah kita. Memang muat Ustaz, muat, karena malaikat itu enggak lebar gini, ke atas. Ke atas sampai ke langit. Jadi malaikat tuh kayak tersusun-susun. Kalau dalam bahasa surat Al-Anfal itu turunnya berbondong-bondong, berangsur-angsur. Jadi enggak putus-putus gitu. Dari langit pertama sampai ke posisi kita sekarang. Jadi ibaratnya sekarang tuh malaikat insyaallah ada di antara kita, di atas kepala kita sampai ke langit. Jadi gak ada, kalau malaikatnya banyak gimana muat Ustaz, pusdai, kita aja nih udah berdesak-desakan. Enggak, karena malaikat itu space-nya gak ke samping, tapi ke atas. Ini majelis yang kita perlu jaga terus teman-teman. Apa yang kita dapat di sini kadang bukan sesuatu yang baru secara wawasan, tapi selalu mudah-mudahan menjadi recharge buat iman kita. Semangat lagi, kan harus digituin ya. Saya juga yang ngomong kadang-kadang kayak nyemangatin diri sendiri. Ya, berarti saya beruntung banget nih bisa ada di antara teman-teman mengajarkan ilmu. Kan ini posisinya Nabi dulu teh. Ini kursi kayak gini nih, berada di depan kayak gini. Ini posisinya Rasulullah loh. Yang kemudian diwariskan kepada sahabat, diwariskan ke tabi'in, diwariskan ke ulama, sampai sekarang. Berarti saya merasa, Masya Allah, saya diistimewakan banget oleh Allah bisa berada di posisinya Nabi. Sehingga Nabi bilang, ulama pewaris Nabi. Sehingga saya jadi tersemangati, capek-capek juga harus datang gitu. Ini charge buat kita semuanya.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
3: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
2: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
3: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
2: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
3: Saya tahu Habutop dari radio.
2: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
3: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Terima kasih Mbak.
3: Sama-sama.
2: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus,
4: Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
5: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT 1 RW 3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT 1 RW 5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Hei, Bu Kokom, jangan diem aja dong. Daripada boring, mending sing song with me.
2: Sing song? Apaan tuh?
1: Sing song, acara baru di RCA. Live karaoke bareng DJ DJ kece.
2: Gimana cara gabungnya?
1: Gampang banget, tinggal datang langsung aja ke studio RCA. Terus beli aja deh salah satu produk dari PT Denatur Indonesia. Minimal Sultana 60.

kabar gembira buat kamu yang suka nyanyi. Kita live karaoke bareng di RCA di Sing Song setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 malam. Caranya gampang, dengan membeli produk dari PT Denatur Indonesia minimal Sultana 60 mili, kamu dapat bonus nyanyi langsung bersama DJ RCA.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Stara Brebes. Infonya Grass, musiknya Yes. Hebat, tumpah, muntah, berwacana. Selamat malam sobat Stara semua. Jumpa lagi di Paling Ipoy. Halo, selamat malam ya tentunya. Di acara spesial malam minggu sobat Stara ada Sing Song. Yang tak berkesudahan. Buat sobat Stara yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu atau mau nyanyi boleh banget, atau mau cerita juga boleh banget. Nanti langsung aja meluncur telepon ke WhatsApp di 0823-1328-0522. Untuk sobat Stara juga bisa banget melalui seluler ya, mencoba di nomor yang sama kayak di WA ya, di 0823-1328-0522, atau melalui kolom komentar di Facebook juga bisa banget ya, di Stara Brebes. Oke sobat Stara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grass, musiknya Yes.

0: eta maneh teres?
1: Urang geus teh enak awak euy kamari bari gawe hujanan.
0: Diobatan atuh res?
1: Urang ayeuna mah keur ngindari obat kimia, Sep.
0: Jare cobaan ku herbal Habutop loba manfaatna di antarangna kangge memelihara daya tahan tubuh masuk angin. Da urang oge ayeuna mah santos ngonsumsi Habutop, alhamdulillah sehat terus jeung jangkring di res.
1: Mana cing urang menta atuh?
0: Mali atuh.
1: Pan nyobaan heula atuh sugan atuh cocok ku Habutop.
0: Geus yeuh, urang dibere 6 kapsul. Aduram minumna pagi 2, siang 2, malam 2 kapsul, Riz.
1: Atau sepoin, Meren?
0: Ya, aduh, Riz.
1: Oke lah, siap. Nuhun ya, Sep.
0: Siap, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Morong, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Menurut Mas Broden, saya gadis atau janda, Mas?
1: Loh. Piye, Mas?
0: Apa Mas? Apa Mas? Mosok ngene iki rondo.
1: Rondo ki tengerane piye to, Mas?
0: Anake telu, Mas, jare, Mas. Ya Allah, ya wis gak apa-apa lah.
1: Kok demi
0: demi bos-bos saya eksekutif muda, yang penting sawarane tetap laku lah ya.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Gak apa-apa mesti ngaku ngorondo ya.

Ya, akhirnya sudah malam minggu lagi Sobat Staraya. Dan seperti biasa nih di Stara Brebes ada acara Sing Song sampai selesai nanti ya. Yuk buat Sobat Stara yang mau nyanyi, yang mau request-request lagu, yang mau cerita-cerita, yang mau kirim-kirim salam, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebooknya kami, ada di Stara Bumi Ayu.

Oke, selamat malam Sobat Sara semua. Semoga Sobat Sara semua dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga buat Sobat Sara yang mungkin lagi sakit, lagi enak badan, semoga lekas sembuh ya. Dan jangan lupa untuk senantiasa selalu menjaga kesehatan. Dari jauh, dariku menikahnya. Berhubung cuacanya ini lagi gak nentu ya Sobat Sara ya. Kadang panas banget, tiba-tiba mendung, waduh. Tiba-tiba anginnya gede, waduh. Gampang sekali masuk angin Sobat Stara ya. Apalagi kalau daya tahan tubuhnya lemah nih. Jadi buat Sobat Stara, jangan lupa untuk senantiasa selalu menjaga daya tahan tubuhnya ya. Buat Sobat Stara juga bisa banget mencoba untuk membeli produk-produk dari PT Denatur Indonesia yang bisa menjaga daya tahan tubuh. Salah satunya yaitu Habutop Ramon Herbal Arab yang lagi ngetop.

Oke, okay, halo Sobat Sara, tes. Wah, radionya loop ternyata Sobat Sara ya, mohon maaf nih. Yuk Sobat Sara, seperti biasa ya, malam minggu waktunya sing song bareng Ipoy di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Nih Sobat Sara ya, Ipoy tadi udah ngomong panjang lebar, ternyata radionya mati, ya Allah. Untung ada Mama Fikar nih, terima kasih udah ngingetin Mama Fikar ya. Mohon maaf Sobat Sara karena mungkin radionya juga loop ya, kadang on, kadang tiba-tiba off. Aduh, pantesan kayak enggak rame gitu ya, kayak enggak kayak biasanya. Mesti Sobat Sara taunya radionya lagi off ya. Waduh, mohon maaf ya, mungkin karena pengaruh cuaca nih Sobat Sara ya. Karena anginnya lagi kenceng banget nih, mungkin di Bandan Sari ya Sobat Sara ya. Maka dari itu Sobat Sara, karena cuacanya lagi gak nentu, lagi anginnya gede tapi panas gitu ya. Waduh, panas-panas, pori-porinya kebuka, tiba-tiba ada angin kenceng. Aduh, otomatis masuk angin Sobat Sara ya. Oke, buat Sobat Sara tentunya untuk menjaga daya tahan tubuh, jangan lupa untuk senantiasa mengkonsumsi, bisa mencoba mengkonsumsi habu atau peramuan herbal Arab yang lagi ngetop dari PT Denatur Indonesia tentunya ya. Dengan kandungan herbal-herbal alami yang ada di Habu Top tentunya bisa menjaga daya tahan tubuh dan juga meringankan berbagai penyakit Sobat Sara ya. Buat Sobat Sara yang mau berikhtiar menggunakan Habu Top, boleh banget langsung meluncur aja ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami Sobat Sara ya.

Situ timernya biar hangat, siap Mama Fikar. Tadi Poi udah keluar beli vitamin ya, biar gak jadi sakit. Soalnya gampang banget nih Poi kalau masuk angin, kayak tiba-tiba gerges gitu ya malamnya. Waduh, mohon maaf ya Sobat Sara ya kalau suara Ipoy agak bindeng ya. Dan Ipoy mau nyoba nyanyi kali ya buat memancing Sobat Sara.

Oke, itu dia satu tembang ada Gulali ya, Sawastara ya. Yuk yang mau nyanyi boleh banget langsung gabung bareng Ipoy melalui telepon WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui seluler juga bisa ya di 0823-1328-0522. Yuk langsung meluncur. Kang Adeng, nyanyi Kang Adeng teh as. Kayak ampleng nemen ya Sawastara ya. Oke Sawastara, Ibu mau bacain dulu satu pesan ada dari Mbak Aulia nih. Sebentar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam DJ Ipoy, malam juga. Salam kenal dari pendengar baru Aulia di Kaliwadas, anaknya Bapak Yo. Halo Mbak Aulia, salam kenal kembali ya. Mau bagi salamnya buat Bapak Yo yang lagi istirahat, suamiku yang baru pulang kerja, sahabatku yang lagi pada santai di Kaliwadas, dan semua warga Kaliwadas, khususnya RT 5 RW 3 yang lagi pada santai juga nih. Mau request lagunya Dido dari lagunya judulnya White Flag ya, dari Dido. Oke. Salamnya buat semuanya aja, buat DJ Ipoynya terima kasih, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih, sehat selalu juga buat Mbak Aul ya. Ada dari Mama Fikar juga tentunya. Mana nih ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Radio Star Bebas juga Bang Ipoy. Malam juga Mama Fikar. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, insyaallah sehat. Mama Fikar, amin.

tentunya ya. Muhammad ini ikutan hari agar request lagu nih. Selimut Biru. Terima kasih Mas Ipoy. Sama-sama. Nanti Ipoy puterin ya. Oke, Sobat Setara, jangan kemana-mana dulu. Tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang nih sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, nah, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Membaik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bukan Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara.

0: saudara kita yang bersamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
0: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
0: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Paku Jati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Paku Jati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh iya.
2: Nah, sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus.
1: Uh-huh.
2: Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Mm-hmm. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2, RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5, RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4, RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotik Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT05 RW02, Cikedong Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rachel yang beralamat di Jalan Raya 25 Marga Sari. Di Apotik Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotik Farmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

Oke, masih barengi Poi di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Gres, musiknya Yes. Oke, Sobat Setara, masih barengi Poi di acara Sing Song sampai selesai nanti ya. Terima kasih buat Sobat Setara semuanya sudah bergabung bareng Ipoi. Dan yang belum bergabung, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook. Kami ada di Setara Brebes. Oke, Sobat Setara, yuk bergabung bareng Ipoi di Sing Song nyanyi-nyanyi ya. Ditunggu Kang Adeng katanya mau Sing Song. Ayo, cus, vibe. Oke, karo TAAS juga, TAAS, sendi, TAAS.

0: Oke, ada Teh Novi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Habutop. Habutop.
1: Taman Herbal Arab. Yang lagi ngetop.
0: Ici Kiwir.
1: Uhuy. Hai, Boy.
0: Halo, Teh Novi.
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Teh Novi, gimana nih kabarnya? Apakah sudah sembuh?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, abis ngapain sehat nih, Teh Novi? Foto-fotonya abis ngapain nih? Dapat juara.
1: Oh,
0: kah?
1: Itu kemarin ikut sekolah apa ya?
0: Adiwiyata.
1: Ikut sekolah ini Adiwiyata.
0: Wih, keren.
1: Alhamdulillah dapat juara 2.
0: Wih, selamat ya, Teh Novi ya.
1: Makasih.
0: Mau nyanyi gak nih, Teh Novi? Ayo nyanyi, cus.
1: Nyanyi apa ya? Aku pengen yang gelas retak.
0: Gelas retak, oke, siap.
1: Yang koplo ya, Kak.
0: Oke, siap.
1: Nanti kalau berhenti di tengah jalan lanjutin. Ini
0: ya,
1: soalnya baru mencoba.
0: Oke, aman lah. Aku percaya sama yeah, Teh Novi. Nang.
1: Aduh.
0: Bentar, ayo 1, 2, 3. Selamat bernyanyi, Teh Novi.

0: Sambil digoyang dan Novi ya.
1: Ini baru pertama.
0: Asik, asik, asik.
1: Asik.

0: sih.
1: Ini teh kejar-kejaran apa ya?
0: Iya teh, Novi. Aduh, ada delaynya dikit.
1: Iya, kejar-kejaran. Aduh. Jadi gimana ya? Kurang mantap.

0: Aduh, ini aku udah
1: kerja. Bagus banget ya Novi, walaupun delay dikit gak apa-apa ya.
0: Aduh, iya sih ya. Tapi gimana ya, udah gak apa-apa lah.
1: Aman banget ya Novi.
0: Kurang gimana jadinya.
1: Iya, kalau mau lancar, kalau gak salah pakai streaming. Kalau streaming tuh gak delay, Teh Novi.
0: HP-nya harus dua ya?
1: Oh, gitu.
0: Ah, gak ada, cuma satu. Aduh. Ya udahlah, biarin lah.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Tenang awan.
1: Wassalam-salam dulu, Tenafi. Monggo.
0: Salamnya buat semua fan radio Setara ya.
1: Betul.
0: Ya, semua fan radio Setara ya. Yang biasa masuk, ayo masuk.
1: Yuk, ya. As. Ini buat... soalnya enggak ada nomor seluler ya, Tenafi ya, enggak ramai kayak dulu ya.
0: Oh, gimana?
1: Dulu kan ada nomor seluler tuh, jadi rame teleponnya.
0: Oh, iya, harusnya pakai seluler apa ya?
1: Besok
0: nggak kejar-kejaran mungkin ya?
1: Besok nyoba ini deh, mau beli kartu lagi.
0: Oh, iya deh, nanti kalau ada pulsa aku masuk yang seluler ya.
1: Oke, siap Tenovi. Nggak ada. Terima kasih ya.
0: Ya udah ah, buat siapa ya yang di Ciamis teh?
1: Kang Adeng.
0: Kang Adeng ya, masuk Kang Adeng.
1: Mohon.
0: Mau ke situ udah jauh lah. Udah.
1: Oke, siap. Tenovi. Ya, terima kasih.
0: Terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Aku mau request lagu ya.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Boleh dong.
0: Itu yang di WA.
1: Ya, Emosi Diri dari Tasya Rosmala ya.
0: Iya.
1: Oke, siap.
0: Ya udah ya, makasih.
1: Oke, siap Tenovi, sama-sama.
0: Ya, maaf ya buat semuanya ya.
1: Oke, aman.
0: Ayo kejar-kejaran itu kereta. Aduh, udah nyentuh buku ah. Ya udah, makasih ya ah.
1: Siap, sama-sama Tenovi.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Adeng masuk. Cus. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Habutop.
2: Habutop, ramah herba Arab yang paling tahu.
1: Ici kiwir.
2: Uhuy.
1: Uhuy.
2: Sehat, Aipoy.
1: Alhamdulillah sehat. Kang Adeng kumaha?
2: Alhamdulillah sehat aku ya, Om Ipoy.
1: Alhamdulillah sehat. Kang Adeng ya. Aman, Kang Adeng sehat, Kang Adeng.
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah semuanya selalu, oke.
2: Ya.
1: Mau nyanyi ya, apa nih?
2: Harus pakai seluler, Om Boy.
1: Kayaknya ya, Kang Adeng ya.
2: Ya, jadi insya Allah kalau pakai seluler mah banyak yang masuk, Kak.
1: Besok Ipoy mau beli kartu lagi kali ya buat di radio. Biar banyak yang
2: buat rame-rame
1: ya. Betul.
2: Soalnya Amanda juga suka ngomong gitu. Sekarang di RCA masih singsong katanya. Masih WA gitu. Kalau pakai WA mah itu ngelai katanya.
1: Iya, coba nanti besok Ipo yang mau beli ya. Insya Allah minggu depan bisa itu singsong. Yeah. Pakai seluler.
2: Iya.
1: Yeah. Oke, okay, yeah. Siap.
2: Sip lah.
1: Yo, Kang Adeng nyanyi lagu. Ayo, apa, Kang Adeng? Dong. Boleh.
2: Cus. Lagunya bukan yang pertama Bajidor ya, yang dari Gerengseng.
1: Coba Ipoy cari dulu ya.
2: Ya, Gerengseng Bajidor bukan yang pertama. Salamnya buat Om Poy Duran, sehat selalu ya Om ya, bareng keluarga.
1: Amin, Kang Adeng juga ya.
2: Buat yang barisan, Teh Putri Patricia ya. Neng Nopi ya.
1: Mohan.
2: Iya. Iya. Teh As ya.
1: Teh As cuy, Teh As
2: gabung. Bunda, Ibu Eni ya. Mama Eni ya.
1: Mohon.
2: Iya, buat Kang Kuso juga ya.
1: Mohon.
2: Buat Justiran. Terus buat Pang Ono, Pak Yayen, Taturan, Mama Yayen ya.
1: Iya nih, udah Kang lama banget ya Babung.
2: Iya, Kang Upo juga ya. Terus buat itu ya yang suka monitor di FB ya, ada Adinda ya. buat Bang Isolismo, terus Mama Dini, Mama Fikar, Mama Najan juga ya.
1: Mohon, mohon.
2: Buat Mama Napi, halo Mama Napi, selamat malam. Sehat selalu bareng Pak Jawirnya.
1: Amin.
2: Sering ketemu. Amin, amin. Kalau di FB itu sering ketemu sama Mama Napi.
1: Iya, di FB ya.
2: Iya. Terus buat Mama Ninda ya, yang suka masuk karaokean ya.
1: Iya, Mama Ninda. Mm-hmm.
2: Iya. Iya. Ada Om itu?
1: Ada, ada. Yo, cas.
2: Iya, sip.
1: Bentar ya.
2: Teas, satu rantai.
1: Yo, teas, teas. Biasanya gabung teas, kayaknya urung monitor ge. Kadang belum monitor teas ya. Yo, siap Kang Adeng.
2: Ayo, ayo, ayo.
1: Yo, cas.

0: Tanya ya. Halo. Bang Ono.
1: Ono mana ya?
0: Gua yang Ono.

0: Okay.
1: Makasih Om Po.
0: Siap Kang Adeng. Sehat selalu Kang Adeng ya.
1: Iya, amin.
0: Amin.
1: Ntar kalau ada waktu naik lagi ya Om ya.
0: Aman, aman. Ces poke.
1: Iya. Iya. Pokoknya salam sehat selalu buat sobat setara Brebes semuanya ya.
0: Oke, okay, siap. Kang Adeng, terima kasih banyak ya.
1: Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lagunya apa nih? Mau request enggak?
1: Oh, request?
0: Iya.
1: Boleh lagu itu apa namanya? Buta Karena Cinta ya.
0: Buta Karena Cinta.
1: Mancur, mancur.
0: Oke, okay, oke, okay, siap.
1: Iya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, sama setara, Ipoy mau lanjut dulu ya. Ada lagu Emosi Diri dari Tasya Rosmala. Diputar buat Sobat Star semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya grass, musiknya yes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
2: Nama saya Ibu Mariam, alamat Kampung Citajur, Desa Sijurai, Kecamatan Geger Bitung.
1: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa Ibu?
2: Saya punya keluhan mata saya rabun jauh dan melihat Al-Quran juga enggak jelas.
1: Enggak jelas Ibu ya? Ya Ibu, udah berapa lama keluhan seperti itu Ibu?
2: Saya udah rabun jauh itu udah lama, udah 1 tahun.
1: Udah 1 tahun Ibu ya, berarti udah agak lama Ibu ya? Ya Ibu, setelah mengkonsumsi Vitama, apa yang Ibu rasakan?
2: Alhamdulillah ya, udah konsumsi Vitama, sekarang Ibu udah bisa baca lagi ayat suci Al-Quran ya.
1: Alhamdulillah Ibu ya. Ya Ibu, udah habis berapa botol Ibu?
2: Saya udah habis 4 botol dan sekarang mau kelima ya.
1: Mau kelima Ibu ya? Kalau iya. Boleh tahu Ibu, tahu Vitama dari mana Ibu?
2: Saya mendengar dari radio.
1: Ya Ibu, ada pesan-pesan untuk para pendengar yang lain?
2: Iya, untuk pendengar yang lain ya, kalau punya keluhan seperti saya, segeralah konsumsi Vitama karena saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Hyopi yang beralamat di Gronggongan Bawah, RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede, RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom, RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ten, dengan siapa namanya?
2: Entin.
1: Alamat?
2: Dari Sadananya.
1: Sadananya. Suka dengerin radio?
2: Suka.
1: Punya keluhan apa nih, Tentin? Mengkonsumsi Vitama, punya sakit apa?
2: Perih di mata, mata berair, gatal, mengganggu penglihatan. Menggunakan Vitama, alhamdulillah udah gak perih lagi. Penglihatan jelas.
1: Kalau belinya kemana?
2: Ke apotek.
1: Udah habis berapa botol?
2: Satu botol
1: udah terasa. Nih pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Tentin, silakan sampaikan.
2: Bagi yang punya keluhan seperti saya, perih di mata, gatal-gatal, silakan coba beli Vitama. Alhamdulillah saya juga sehat. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Tentin.
2: Iya, sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
3: Anda bisa mendapatkan produk Happy Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen

0: 27B Kudaile, Slawi.
1: Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi.
0: Apotek Ben Bergas, alamat Jalan Dewi Sartika, Dusun Kalisapu, RT 1 RW 9, Kecamatan Slawi, Tegal.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Setara Berbahas Indonesia Grass musiknya. Yes. Masih bareng Ipoy Sobat Setara semua ya. Terima kasih buat Sobat Setara semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Dan yang belum bergabung boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823 1328 0522, atau melalui kolom komentar Facebook kami di Setara Bumi. Ayo. Oke Sobat Setara, Ipoy mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk ya. Yang pertama ada dari Asahri nih. Assalamualaikum Mas Ipoy. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam juga. Gimana kabarnya Mas Ipoy? Alhamdulillah insya Allah sehat Asahri. Semoga Asahri juga sehat selalu tentunya bareng keluarga ya. Asahri lagi duduk manis genjot mesin, lagi dugem ya, dan hadir di acara Sing Song. Mau request lagunya Meleleh Bahagia. Salamnya buat Mama Fikar, Teh Aas, Kang Rahono, Kang Adeng, Kang Kuswo, Mama Papa Yuyen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mbak Ima, Kang Justiron, dan juga buat semuanya aja Sobat Setara FM dari A sampai Z tanpa terkecuali. Terima kasih Mas Ipoy, sama-sama.

Ada dari Tenovi, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Ipoy, selamat malam juga Novi di Purwadadi. Minta lagunya Emosi dari Emosi Diri dari Tasya Rosmala. Salamnya buat semua fans Radistara, buat Aatnya selamat bertugas, semangat selalu, terima kasih. Sama-sama. Ada dari Mafuah, halo Mas Ipoy, halo juga, selamat malam Minggu. Selamat malam Minggu juga Mama Fuah ya. Mau requestnya Sesal dari Mirnawati. Terima kasih Mas Ipoy. Sama-sama Mama Fuah, saya selalu juga bareng keluarga ya. Jelas banget suaranya Bang Ipoy di headset Mama, sama dipakai headset seperti di studio. Waduh, buat live Mama Fikar, buat live ya. Oke, di Facebook sendiri udah ada dari Kang Didi Okem, Jamis Hadir Ompo. Oh ini Kang Adeng ya, selamat malam Kang Adeng.

Oke, terima kasih Sobat Setara. Ya itu dia, ada satu tembang galau-galauan ceritane ya. Cinta tak harus memiliki, dari ST12. Terima kasih buat Sobat Setara yang sudah menyimak. Halo Kang Ahmad Jono, terima kasih udah stay tune ya. Afik suaranya Kang, setia nyimak pokoknya aja ngujuba ya lah. Ipoinnya ini Kang Ahmad Jono, apa sih namanya ya? Kadang orang ngerti. Orang ngerti nada nih kayaknya, makanya Ipoinnya enggak tahu nadanya kayak gimana, makanya Ipoinnya ketawa tadi ya Kang Rahono ya. Kang Ahmad Jono mau request lagu enggak nih Kang Ahmad Jono? Ipoinnya tunggu ya sampai jam berapa nih, sampai selesai nanti ya. Yang penting nanti ini aja langsung ces-ces pokoknya gabung bareng Ipo ya. Nanti di segmen berikutnya lagi Sobat Setara mau nyanyi ya. Ini Ipo yang mau lanjut puterin dulu, ada tembang Meleleh Bahagia buat Sobat Setara semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grace. Oke, Sobat Setara jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grass, musiknya Yes.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Niki sinten nggih?
0: Niki Pak Gopur, Mas. Saget order habutok mali mboten, Mas? Stok entek niki sing 100 kali sing kali 100 kapsul.
1: Oh, saget Pak, saget. Kirim alamatnya mawon nggih, mungkin kula OTW saniki. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya teka. Gawake ora, Mas?
1: Ah, lumayan nih Pak. Sekalian badhe teng kota, ngedropi teng apotek-apotek. Lumayan laris nggih, Pak.
2: Alhamdulillah nggih, Mas. Habutop ki jen pancen top. Akeh banget langganane. Dari menengah ke bawah sampai celuk-celuk melu pada tuku barang. Ya walaupun niatnya pada kampanye.
1: Emang nggih, Pak. Habutop niki manfaatnya jos. Lah, jenengane konsumsi juga apa mboten?
2: Ya mesti, Mas. Aku ya butuh daya tahan sing fit, meski mung jagung tok nunggoni toko. Tapi kan sing arane penyakit siapa tahu, Bo. Mending dijaga disit lah daripada ngerasakna penyakit.
1: Nah, betul, Pak. Niki produke, nggih. Niki notane, Pak.
2: Ya, suwun ge, Mas. Dadi ngrepoti.
1: Sami-sami, Pak.
3: Habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop. Habutop saged membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habutop sae kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen.

0: Terima kasih banyak. Oke, semoga yang ada di sini gak ada yang bermimpi ya. Mimpinya yang bagus banget.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Bisa perkenalkan namanya Pak?
3: Haji Mehmet.
2: Alamatnya di mana Pak?
3: Cihuni RT 4 RW 2, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Pak Mehmet, saya mau nanya Pak, Bapak sebelumnya punya keluhan apa Pak?
3: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini Sunda mah.
2: Bapak aktivitas sebagai apa Pak?
3: Sebagai supir saya itu.
2: Oh, Bapak seorang supir ya Pak ya?
3: Iya, sebagai supir saya. Nah, pas begitu saya pagi-pagi saya beli, malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
2: 4 kapsul ya Pak ya?
3: 4 kapsul.
2: Langsung 4 kapsul?
3: 4 kapsul langsung.
2: Tapi tidak ada apa-apa ya Pak?
3: Pas itu ya obat herbal itu nggak ada efek sampingnya. Nah pas saya itu tidur sebentar.
2: Terus yang terjadi Pak?
3: Pas begitu saya bangun, badan sehat. Saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh. Alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habutop. Alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
2: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana Pak?
3: Oh saya Habutop itu saya dengar dari radio.
2: Pesan-pesannya Pak untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet Pak?
3: Oh pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya. Yang paling ngetop.
2: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit nih Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2,

Oke, tentunya masih bareng Ipoy Sobat Star semua di acara Sing Song sampai selesai nanti ya. Terima kasih buat Sobat Star semua sudah bergabung bareng Ipoy. Dan ini Ipoy mau nyanyi dulu buat Kang Ahmad Jono ya. Tadi request ada ST12 saat terakhir.

Oke, terima kasih buat sobat-sobat semua yang sudah bergabung bareng Ipoy ya. Dan seperti biasa Ipoy gak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutov, Vita Maotipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sobat setara yang tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat setara juga bisa mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Setara Brebes yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi Bumi Ayu. Mohon maaf ya sobat setara kalau Radio Setara FM-nya lup-lup ya. Mungkin karena pengaruh angin kenceng juga di Pandansari ya, jadi mungkin tiba-tiba nggak ada suaranya gitu. So, mohon maaf ya, sobat setara ya. Lop-lop seperti dia, cari mau fikar. Oke, sobat setara Ipoy mau lanjut puterin dulu ya buat sobat setara semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura, RT3 RW1, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Oh iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya Teh Elis.
2: Iya, sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8, RT6, RW9, Kaliarang, Bumiayu, Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
4: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.
3: Apotek Azab, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal.
4: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
3: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
4: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
3: Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar. Ini saya kedatangan tamu ya. Ada bapak, tapi saya belum tahu namanya. Iya, saya tanya dulu ya dulur desa ya untuk kesaksian si bapaknya. Bapak bisa perkenalkan nama bapak?
2: Bisa.
1: Siapa pak namanya pak?
2: Bapak Abbas.
1: Bapak Abbas. Alamatnya di mana?
2: Kampung Cihamplas.
1: Cihamplas
2: RT 03 RW 09
1: Kubang ya bapak
2: Kuba,
1: ya?
2: Kubang, Desa Sukasari.
1: Iya, Kubang. Oke, okay, Kubang Cianjur.
2: Iya.
1: Nah, bapak, sebelumnya bapak tuh apa yang dirasakan sakitnya?

0: Habutop juga. Nah, ini Bapak kan sudah minum Habutop. Alhamdulillah ya Bapak.
1: Sekarang alhamdulillah sudah minum Habutop. Alhamdulillah sakitnya udah sembuh. Darah tinggi udah sembuh.
0: Terus lambung?
1: Lambung udah sembuh.
0: Tinggal
1: kaki ya bengkak dikit.
0: Iya, karena memang ini kan obat herbal Pak ya. Kerjanya pelan-pelan. Jadi yang sabar aja. Nah, ini beli untuk kedua kalinya Bapak ya.
1: Iya,
0: semoga Bapak nanti bisa sehat seperti semula Pak ya. Oke Pak, saran Bapak untuk pendengar yang lain. Sarannya untuk yang lain yang sakit kayak Bapak.
1: Iya. Kepada semua ya yang sakitnya seperti Bapak, beli
0: Habutop,
1: obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih. Oke.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
4: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek RT 7 RW 1 Desa Jejek Bumi Jawa, Tegal.
4: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka RT 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
3: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.